0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Produa FM, teman terbaik kamu.
1: Selamat pagi teman Produa.
3: Produa FM,
2: teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
1: Produa FM.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro
1: 2. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman.

0: Asal-usul setir kanan itu datang dari Inggris yang terbiasa berada di bawah kekuasaan Romawi. Tentara Romawi melakukan hampir semua aktivitas dengan tangan kanan. Saat bertempur, tangan kiri digunakan untuk mengendalikan kuda. Sementara, aktivitas bersenjata dilakukan dengan tangan kanan. Tentara Romawi berbaris di sisi kiri jalan, dan hal ini berlaku di Inggris sejak resmi hingga saat ini. Aturan perihal berkendara di jalur kiri milik Inggris diekspor ke Jepang ketika Inggris memiliki andil dalam merancang desain kereta api di Jepang. Maka, di Jepang pun muncul aturan yang mewajibkan berkendara di sisi kiri jalan. Otomatis, posisi setir berada di sebelah kanan. Dari sinilah kita tahu pasti bahwa Australia dan Malaysia mengemudi dengan setir kanan karena pengaruh Inggris.
1: Stay tuned on Prodwave. Teman terbaik kamu.

0: Produa FM. Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Cukup 30 detik.
3: Informasikan kejadian penting di sekitar Anda.
2: Aduan publik, lingkungan, lalu lintas,
3: budaya, dan lain-lain.
2: Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi.
3: Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio.
2: RRI 30 detik tersedia di Google Play Store.
3: 30 detik untuk berbagi.
2: Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Okay. Berita itu hoax kan?
1: Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
0: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
0: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin lebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
0: Iya, supaya pelakunya jera.
2: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan.
0: Produa FM.
5: Teman terbaik kamu.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman, dan

0: Santai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai siang di Pro 2 FM.

0: cukup 30 detik.
1: Informasikan kejadian penting di sekitar Anda.
0: Aduan publik, lingkungan,
1: lalu lintas, budaya, dan lain-lain.
0: Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi.
1: Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio.
0: RRI 30 detik tersedia di Google Play Store.
1: 30 detik untuk berbagi.
0: Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
2: Ya, 90,1 MHz Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu. Hai gengs, selamat siang untuk teman-teman Pro 2 yang lagi pada bonit di siang hari ini. Apa kabar kalian semua nih gengs? Semoga kabarnya pada baik-baik ya gengs ya. And sekali lagi happy weekend untuk kita semua nih di hari Sabtu ini, teman-teman Pro 2 yang lagi pada monit sambil mungkin baru pulang CFD-an nih. Ketahuan nih baru pulang CFD-an nih. Berarti tadi kita ketemu ya di CFD nih, teman-teman Pro 2, karena tadi Ronald sama Kakak Lesdi yang MC tadi di sana nih, teman-teman Pro 2. Ya, seru sekali ya. Dan juga tadi Ronald senang sekali ya lihat antusiasme dari masyarakat Nabire, Pace-Mace, Kakak-kakak dong semua tadi tuh. Waduh, sangat-sangat bikin Ronald apa ya, tambah semangat lagi gitu. Karena terkadang kan kalau kita mau bawa acara tuh kan emang MC ini kan harus kumpul-kumpul mood, harus moodnya tuh harus bagus gitu. Nah, ditambah dengan audiensnya yang lagi tambah heboh, wah bikin MC-nya juga terbus gitu energinya. Nah, jangan lupa gengs, nanti di hari Senin itu ada gerakan pangan murah sama donor aksi donor darah gengs, pagi hari ya, jam ya pagi hari lah. Di pagi hari nanti kalian bisa datang monitor-monitor di RRI nanti, teman-teman Pro 2. Di pagi harinya tuh gerakan aksi pangan murah sama gerakan pangan murah sama aksi donor darah. Dan juga nantinya di jam 2 berlangsung audisi bintang radio tingkat Satker RRI Nabire, teman-teman. So, tetap stay tune bareng Ronald ya, masih menghadirkan lagu-lagu hiburan menemani teman-teman Pro 2 sekalian di siang hari ini. Tentunya masih mengudara di gelombang frekuensi kecintaan kita semua di 90,1 MHz Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu.

0: Kok nggak pakai helm?
1: Cuma ke depan kok, nggak jauh.
0: Mau jauh atau dekat, yang namanya helm itu tetap harus dipakai.
1: Ribet ih.
2: Oh no.
0: Terserah deh.
3: A few minutes later.
0: Loh, kok balik lagi?
1: Mau pakai helm aja. Di depan barusan ada kecelakaan. Ih, serem.
0: Ngeyel sih.

0: pasti tahu, tapi bingung apa namanya. Nah, itulah yang disebut philtrum, atau dalam bahasa kita, philtrum. Bentuknya berupa lekukan vertikal yang seakan menghubungkan hidung dengan bibir. Uniknya, setiap orang punya bentuk philtrum yang berbeda-beda. Ada yang dalam, ada juga yang nyaris rata. Bahkan, di dunia medis, bentuk philtrum bisa memberi informasi tentang kondisi kesehatan tertentu. Jadi, meskipun kecil dan sering luput dari perhatian, ternyata philtrum punya peran penting loh, mulai dari estetika wajah sampai jadi petunjuk medis. Misalnya, philtrum yang terlalu rata bisa menjadi salah satu petunjuk pada kondisi tertentu, seperti fetal alcohol syndrome, akibat paparan alkohol saat janin berkembang. Artinya, bagian kecil ini bukan hanya soal penampilan, tapi juga bisa memberi informasi tentang kesehatan.
1: Radio Republik of Indonesia. Yeah, I can't do these long drives sitting. Come on.
2: Produ FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
1: Stay tuned on Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia, baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi...
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau, Mager.
0: Ayo.

0: Pro 2 FM. Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Stay tuned on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: beda dia. Mentang-mentang cantik.
1: Kenapa sih?
0: Kesel saya lihat anak baru tuh. Gaya sekali.
1: Yeah, biarin sih. Mau-maunya dia.
0: Awas aja ya.
1: Terus, mau diapain?
0: Lihat aja nanti. Saya kasih omongan dia, biar kapok.
1: Itu bullying namanya.
0: Apa?
1: Bullying. Artinya mengintimidasi tahu.
0: Enggak, cuma mau kasih tahu aja. Enggak mukul.
1: Menghina, omongan kasar. Sama aja. Itu kekerasan verbal. Bullying juga namanya.
0: Oh,
1: bullying itu enggak ada manfaatnya. Yang ada, bisa masuk penjara.
0: Wow. Heboh.
1: Yeay, dibilangin. Bullying itu ada hukumnya. Belum lagi ada sanksi sosialnya. Serem tahu, bisa ngerusak masa depan.
0: Udah, masuk kelas yuk.
1: Aduh. Nah, itu hukumannya. Teguran langsung dari Tuhan.
0: Ingat ya, menjadi hebat tidak harus menyakiti orang lain. So, stop bullying.

0: bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka.
1: Belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya nggak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih? Iya. Perlu ya diupdate?
1: Iya
0: dong. Ih, nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh, ya.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.
1: www.biang.co.id Biang Mobile Application.
2: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda.

0: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis, diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.
4: Radio Republik of Indonesia. Yeah, I can do these long drives sitting. Come on. Bring them out, hey!
5: Produe FM. Produe FM,
6: teman terbaik kamu.
5: Produe FM. Aku hema Gucci, Gucci. Aku hema Louis Vuitton. Stay tuned on Produe FM.
6: Teman terbaik kamu.

kind of says you mean a lot to me.

apa yang ada di pikiranmu ketika mendengar suara ini? Yap, alarm bencana. Tanggal 26 April dikenal sebagai Hari Kesiapsiagaan Bencana. Yuk bersama kita tingkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana dengan mengenali ancaman bencana di sekitar kita, mengurangi resikonya, mengetahui tempat evakuasi jika terjadi bencana, dan berlatih bersama keluarga. Jangan lupa untuk memukul kentongan, membunyikan sirine, atau lonceng secara serentak tanggal 26 April jam 10 pagi. Kamu juga bisa melakukan latihan evakuasi mandiri dengan berlatih menuju tempat aman agar selalu siap dan selamat dari bencana. Hari Kesiapsiagaan Bencana. Siap untuk selamat. Salam tangguh. Salam kemanusiaan.

0: Sahabat kreatif, sekarang siapa sih yang belum pernah coba es krim? Tapi tahu nggak sih sahabat kreatif, es krim yang kita kenal sampai sekarang punya sejarah yang nggak kalah manis loh. Ternyata, es krim sudah ada sejak pemerintahan Kaisar Tang tahun 700 Masehi di Cina. Dulu, es krim terbuat dari salju, susu sapi, tepung, dan sedikit kapur barus. Adonan ini diaduk hingga membentuk krim. Maka, jadilah es krim seperti yang kita kenal sekarang. Nah, sekarang ini, kamu sudah bisa dengan mudah menikmati manis dan segarnya es krim dengan berbagai rasa yang beragam.
1: Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!
1: Produenza.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produ FM. Produ FM.

0: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: Cukup perasaan aja yang digantung, maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Mama, hati bisa ya.
1: Selamat siang. Tahu apa kesalahanmu?
0: Epo, itu yang saya tidak tahu, kasihan Pak. Tadi malam tiba-tiba Bion tidak putuskan. Saya tidak mengerti, kasihan apa kesalahanku.
1: Kenapa kamu curhat? Bukan itu yang saya maksud.
0: Apa Pak Le?
1: Tidak lihat itu. Kamu terobos lampu merah. Baru di mana helmmu? Kenapa tidak pakai?
0: Saya hilap, kasihan. Bagaimana saya ada galukan Bionda?
1: Kamu tahu, kecelakaan itu tidak mengenal kamu lagi galau atau tidak. Kamu saya tilang sekarang.
0: Ini mah gara-gara galau. Saya tidak bisa bedakan mana lampu merah, mana Bionda, mana helm.
2: Makanya fokus. Karena mematuhi rambu-rambu lalu lintas turut menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Bersatu, keselamatan nomor satu.
3: Santai siang di Produa FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Santai siang di Produa FM.
6: Teman terbaik kamu.

0: cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan.
1: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Bet, saat ini orang-orang mulai sadar untuk selalu mengkonsumsi vitamin C untuk meningkatkan sistem imun seperti jeruk, belimbing, buah naga, dan banyak buah-buahan lain. Tapi tahukah kamu, vitamin C pertama kali diisolasi pada tahun 1928. Pada tahun 1932, ditemukan fakta vitamin ini dapat berfungsi mencegah sariawan. Dan Albert Chance Georgia menerima penghargaan Nobel dalam fisiologi atau kedokteran pada tahun 1937 untuk penemuan ini.
1: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik. Tiba
2: ya, 90,1 MHz Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu. Hai gengs, masih bareng Ronald ya gengs ya, menemani kamu semua. Tentunya kita masih stay di Santai Siang Pro 2 FM Nabire.
3: Tangkan semua lelaku.
2: Nah gengs, saya mau bahas dulu nih. Ini satu hal yang penting nih untuk kita ketahui bersama, karena dari zaman dulu sampai sekarang ini hal ini masih tetap dipercayai nih. Apa itu Ronald? Yaitu mandi malam bisa menyebabkan rematik. Nah, kamu harus tahu fakta ini sih, gengs. Ya, di Indonesia ini beredar anggapan mengenai mandi malam itu bikin rematik, atau mandi malam bisa menyebabkan rematik gitu. Nah, padahal ya malam hari ya mandi malam ya. Mandi malam ini tidak hanya menyegarkan juga, tetapi juga bisa menghilangkan lelah setelah kita beraktivitas seharian. Dan juga selain menghilangkan lelah, terus juga mandi malam ini bisa membuat tubuh kita lebih bersih lagi ya, bahkan juga membuat kita tidur lebih nyenyak. Saya adalah tim di mana saya suka mandi malam sih, gengs. Karena saya kalau sebelum tidur saya mandi, saya akan rasa badan lebih segar gitu. Lebih segar dalam arti bukan segar untuk kayak mau bangun beraktivitas, tidak, kayak lebih nyaman gitu. Kalau di kasur ya kan, gengs. Ya kan bayangkan kamu habis beraktivitas tuh badan kayak macam apa ya, habis kena debu, polusi, terus keringat misalnya, terus kalian tidur tuh kayak, kalau menurut saya tuh saya kayak rasa bagaimana ya, saya kayak tidak bisa, kayak rasa panas gitu, gerah gitu, gengs. Nah, kita bahas rematik nih, atau dalam istilah medis disebut rheumatoid arthritis. Ini adalah arthritis. Nah, ini adalah peradangan pada sendi yang ditandai dengan rasa sakit, bengkak, serta kaku. Nah, kondisi ini biasanya menyerang jari tangan, pergelangan tangan, lutut, pergelangan kaki, dan jari kaki. Nah, banyak orang yang percaya bahwa memang penyakit ini disebabkan oleh suhu dingin. Salah satunya adalah akibat mandi di malam hari. Namun, secara medis belum diketahui dengan pasti penyebab terjadinya rematik ini, teman-teman Pro 2. Ya, jadi supaya lebih jelas, ayo kita bahas sama-sama dulu nih, geng. Nah, mandi malam ini dianggap tidak sehat karena dapat menyebabkan rematik, guys. Padahal mandi malam rematik itu hanya mitos gitu, gengs, yang tidak terbukti kebenarannya secara medis. Karena rematik ini adalah salah satu jenis penyakit autoimun di mana tubuh kita ini salah mengenali sel normal sebagai sel-sel berbahaya sehingga bisa menimbulkan peradangan. Jadi, terjadinya rematik ini bukan karena mandi malam, gengs. Ya, karena meski bukan penyebab terjadinya rematik ya, kalian sebaiknya menghindari mandi malam menggunakan air dingin kalau memang menderita rematik nih, teman-teman Pro 2. Karena suhu air yang dingin ini dapat menyebabkan sendi yang sudah terkena rematik itu terasa nyeri dan juga mengalami kekakuan. Ya, untuk mencegah rematik ya, kita bisa menjaga berat badannya tetap ideal, rutin olahraga itu udah pasti, mengelola stres dengan baik, dan juga jangan merokok. Yang masih merokok nih, berhenti ya. Berhenti sama rokok. Ya, karena zat-zat kimia di dalam rokok itu kan diketahui menyebabkan peradangan pada sinovium atau jaringan yang melapisi persendian. Jadi kebiasaan merokok inilah yang menyebabkan peradangan dan juga terjadinya rematik, teman-teman Pro 2. Selain dengan menerapkan cara-cara di atas ya, rematik juga dapat dicegah dengan mengonsumsi makanan yang mengandung omega 3 dan juga vitamin D nih teman-teman Pro 2. Ingat, kurangi konsumsi gula, kalian SD dengar ya. Mengurangi konsumsi gula, garam maupun minuman bersoda, itu kakak SD pasti sering minum tuh. Serta tidak minuman alkohol. Iya. Kita tuh tetap bisa mandi di malam hari nih ya. Jadi kakak SD tidak boleh takut mandi malam hari. Jangan takut rematik ya, karena mandi malam rematik itu hanyalah mitos. Okay, so itu dia teman-teman produser, satu informasi kesehatan untuk kita semua ya gengs ya. Jadi pastikan dulu informasi yang kalian terima itu benar, ada faktanya, ada jurnalnya gitu. Kalau misalnya pengen tahu fakta-fakta menarik misalnya dari dunia kesehatan yang baru aja Ronald baca nih teman-teman Pro 2, cus langsung aja cari di rri.co.id teman-teman Pro 2 ya. Okay, so kita lanjut lagi dulu dengar lagu di siang hari ini teman-teman Pro 2, and masih barang Ronald tentunya, masih menemani teman-teman Pro 2 sekalian di siang hari ini. Sekali lagi selamat beraktivitas di weekend ini teman-teman Pro 2 ya, yang udah pada siap-siap untuk beraktivitas di besok hari, hari Minggu misalnya udah ada planning bareng keluarga dan lain sebagainya. Selamat menikmati akhir pekan kalian semua ya gengs ya. Oke, kita lanjut lagi dengar-dengar lagu, ada Maroon 5 dengan Girls Like You.

0: Muhammad, Fatimi saya.
1: Selamat siang. Tahu apa kesalahanmu?
0: Itu yang saya tidak tahu, kasihan Pak. Tadi malam tiba-tiba Biung sudah putuskan. Saya tidak mengerti, kasihan apa kesalahanku.
1: Kenapa kamu curhat? Bukan itu yang saya maksud.
0: Apa Pak Lek?
1: Tidak lihat itu. Kamu terobos lampu merah. Baru di mana helmmu? Kenapa tidak pakai?
0: Saya hilap, kasihan. Bagaimana saya ada gaulkan Bionda?
1: Kamu tahu, kecelakaan itu tidak mengenal kamu lagi galau atau tidak. Kamu saya tilang sekarang.
0: Ini mega gara-gara galau. Saya tidak bisa bedakan mana lampu merah, mana Bionda, mana helm.
2: Makanya fokus. Karena mematuhi rambu-rambu lalu lintas turut menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Bersatu, keselamatan nomor satu.
3: RRI Pro 2 Nabire, teman terbaik kamu.

0: Ma, pohon yang ini ditanam di sini juga.
1: Iya, sayang.
0: Kenapa sih, Ma, kita harus menanam pohon?
1: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
0: Panas, Ma.
1: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
0: Sejuk, Ma.
1: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
0: Ada lagi mah manfaat lain menanam pohon.
1: Apa coba?
0: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya. Kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, mah.
2: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsi besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.
3: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
2: RRI Pro 2 FM

0: Rif, saya mau bercurhat, Le.
1: Kenapa kau menangis?
0: Ivan, Rif, Ivan. Dia kasih tinggal saya pas lagi sayang-sayangnya. Tisu, mana tisu?
1: Ini tisu. Sudah berhenti cuma nangis.
0: Tapi saya jengkel, kau tahu, Rif. Ivan bakal kasih sakit hatiku. Tisu lagi, bawa kemari itu tisu, Rif.
1: Kau menangis, terus bakal kasih habis tisu. Kau tahu, semakin lama kau menangis, semakin gundul hutan kau bikin.
2: Sahabat, tahukah kamu? Jika dalam sehari, separuh penduduk Indonesia menggunakan setengah gulung tisu, artinya butuh sekitar 100 juta gulungan tisu. Bisa kamu bayangkan berapa jumlah pohon yang harus ditebang dan berapa hektar hutan yang mesti digunduli? Saatnya kita mengurangi penggunaan tisu untuk melindungi hutan dan menjaga keberlangsungan kehidupan di muka bumi.
0: Terus, saya hapus pakai apa air mataku ini, Dan?
1: Bisa aja kok pakai taplak meja.
3: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik.

0: Kawan, kau habis nangis kah? Bah, siapa bikin kau?
1: Satu terharu kawan, lihat atlet Indonesia mengharumkan nama bangsa. Apalagi pas lagu Indonesia Raya berkumandang. Seandainya saya bisa kayak begitu, eh.
0: Aduh, kawan nih. Kau mau jadi atlet yang mengharumkan nama bangsa? Olahraga saja ada jarang-jarang, Mo. Sudah. Daripada kau berandai-andai, lebih baik lakukan aksi nyata untuk ketumpu bangsa ini. Karena wujud cinta tanah air itu banyak, kawan. Bangga menggunakan produk Indonesia, lestarikan budaya bangsa, jaga kerukunan, terapkan prokes, atau selalu jaga kebersihan lingkungan, terbuang sampah sembarangan. Itu. Lihat, limbah masker tuh jam buang sembarangan, eh.
1: Iyo.
2: RRI Pro 2 Nabire, teman terbaik kamu.

0: proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
1: Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Sekarang, mari kita renungkan lagi, merdeka itu apa sih? Apa kita sendiri sudah mewujudkan kemerdekaan itu?
2: Saya mewujudkan kemerdekaan dengan proaktif sebagai pejuang pendidikan.
3: Mencintai dan mengembangkan produk lokal.
4: Menjadi generasi yang proaktif dan inspiratif.
1: Kemerdekaan Indonesia bukanlah hal yang diraih dengan mudah. Juga bukanlah hadiah dari penjajah, melainkan hasil dari perjuangan para pahlawan dalam merebut kemerdekaan dari para penjajah.
5: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
1: RRI Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM. Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: Wah, enak nih roti bakar pagi-pagi. Minta satu ya.
1: Eits, kan lagi puasa. Lupa ya.
0: Wah, kopi susu pas nih. Biar semangat balik lagi.
2: Kan lagi puasa, bro. Lupa ya.
0: Akhirnya beduk. Selamat makan.
1: Eits, udah cuci tangan belum?
0: Tenang, kalau yang ini aku gak lupa kok. Dan kita semua gak boleh lupa. Kan untuk melawan virus corona.
1: Emang sih cuci tangannya gak lupa. Tapi lepas dulu dong maskernya, baru makan.
3: Stay tuned on Prodwave.
4: Teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Siapa itu nama anaknya Giselle sama Gading itu?
2: Gempi.
1: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
2: Blackpink lah.
1: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
2: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
1: Wah, hebat ya. Kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
2: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir? Gak tahu, aku gak ngikutin.
1: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.

0: kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
1: Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM.

Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik. Lingkungan. Lalu lintas. Budaya dan lain-lain. Cuma 30 detik. Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam.

0: Kok nggak pakai helm?
1: Cuma ke depan kok, nggak jauh.
0: Mau jauh atau dekat, yang namanya helm itu tetap harus dipakai.
1: Ribet ih.
2: Oh no.
0: Terserah deh.
3: A few minutes later.
0: Loh, kok balik lagi?
1: Mau pakai helm aja. Di depan barusan ada kecelakaan. Ih, serem.
0: Ngeyel sih.

0: pasti tahu, tapi bingung apa namanya. Nah, itulah yang disebut philtrum atau dalam bahasa kita, philtrum. Bentuknya berupa lekukan vertikal yang seakan menghubungkan hidung dengan bibir. Uniknya, setiap orang punya bentuk philtrum yang berbeda-beda. Ada yang dalam, ada juga yang nyaris rata. Bahkan, di dunia medis, bentuk philtrum bisa memberi informasi tentang kondisi kesehatan tertentu. Jadi, meskipun kecil dan sering luput dari perhatian, ternyata philtrum punya peran penting loh, mulai dari estetika wajah sampai jadi petunjuk medis. Misalnya, philtrum yang terlalu rata bisa menjadi salah satu petunjuk pada kondisi tertentu, seperti fetal alcohol syndrome, akibat paparan alkohol saat janin berkembang. Artinya, bagian kecil ini bukan hanya soal penampilan, tapi juga bisa memberi informasi tentang kesehatan.
1: Radio Republic of Indonesia.
2: Yeah, I can't do these long drives sitting. Come on.
3: Bring 'em out, hey. Bring 'em out.
4: Produ FM. Produ FM,
5: teman terbaik kamu.
3: Produ FM. Stay tuned on Produ FM.
5: Teman terbaik kamu.

Ya, 90,1 MHz Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu. Hai gengs, waktu di studio kami udah menunjukkan pukul 14.58 menit waktu Indonesia Timur. Yang udah saatnya nih untuk Ronald pamit ya, menemani teman-teman Pro 2 sekalian di Santai Siang. Dan next bakal ditemani oleh rekan Ronald berikutnya, ada kakak Suci Ramadhani yang cantik, bakal menemani kamu semua nih teman-teman Pro 2. So, Ronald pamit and I'll see you guys. Bye-bye.

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau,
0: ayo.
2: Radio Republik of Indonesia. Yeah, I can't do these long drives sitting. Come on. Bring them out, bring them out. Hey. Bring them out, bring them out. Yo. Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Aku tak ada
2: Pro 2 FM. Stay tuned on Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Aida dia mentang-mentang cantik.
1: Kenapa sih?
0: Kesel saya lihat anak baru tuh, gaya sekali.
1: Yeah, biarin sih. Mau-maunya dia.
0: Awas aja ya.
1: Terus mau diapain?
0: Lihat aja nanti saya kasih omongan dia biar kapok.
1: Itu bullying namanya.
0: Apa?
1: Bullying artinya mengintimidasi tahu.
0: Enggak, cuma mau kasih tahu aja, enggak mukul,
1: menghina, omongan kasar, sama aja itu kekerasan verbal. Bullying juga namanya.
0: Oh,
1: bullying itu enggak ada manfaatnya. Yang ada bisa masuk penjara.
0: Wow. Heboh.
1: Ye, dibilangin bullying itu ada hukumnya, belum lagi ada sanksi sosialnya. Serem tahu, bisa ngerusak masa depan.
0: Udah, masuk kelas yuk.
1: Aduh. Nah, itu hukumannya. Teguran langsung dari Tuhan.
0: Ingat ya, menjadi hebat tidak harus menyakiti orang lain. So, stop bullying.

0: Gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka.
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Gimana dong?
1: Mana-mana-mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya
0: dong. Ih, nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh, ya.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.

95 itu teman terbaik kamu, masih di Pro Dona Bira, teman terbaik kamu ya, ditemani dengan Suci, masih temani kamu semua di segmen Santai Siang teman Pro 2. Dan selanjutnya nanti juga Suci akan kembali menemani kamu di segmen Sore Ceria dari jam 4 sampai nanti di jam 8, dan dilanjutkan dengan segmen Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam. Selamat sore aja buat kalian semua, selamat beraktivitas di hari Sabtu yang cerah ini teman Pro 2 ya. Dan sesaat lagi nantinya pukul 4 setelah info Pro 2, Suci akan ajak kamu, kita masuk ke segmen internasional dan juga Indonesia Top 20 di hari Sabtu ini. So stay tune aja bareng Suci di Pro 2 Nabila, teman terbaik kamu.

0: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Teman terbaik.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.
4: Radio Republik of Indonesia.
5: Yeah, I can't do these long drives sitting.
6: Come on. Bring them out, hey!
7: Produe FM.
8: Produe FM,
9: teman terbaik kamu.
10: Produe FM.
11: Pakai hemat Gucci, Gucci. Aku emang Louis Vuitton.
12: Stay tuned on Produe FM,
9: teman terbaik kamu.

Waktu Info Pro 2 di sore hari ini, Taman Pro 2 Informasi Pertama Televisi Republik Indonesia TVRI akan menyiarkan Asian Games Eichi Nagoya 2026 di Jepang secara gratis. Siaran free to air atau FTA ini akan berlangsung selama helatan Asian Games 2026 berlangsung 19 September hingga 4 Oktober 2026. Direktur Utama LPP TVRI, Vicky Satari, mengatakan dengan jangkauan TVRI yang luas, siaran Asian Games dapat dinikmati seluruh masyarakat. Menjangkau hingga 77,09% wilayah Indonesia, masyarakat dapat menyaksikan perjuangan 432 atlet Indonesia yang bersaing di 35 cabang olahraga. Selain menayangkan pertandingan, TVRI akan menghadirkan program dan fitur berita terkait perjalanan para atlet. Liputan akan mengikuti persiapan, dukungan pemerintah, keberangkatan menuju Jepang, serta cerita di balik perjuangan para atlet Indonesia.

Informasi selanjutnya, teman perduaan Eugene Ivy dipastikan tetap mengikuti konser show What I Am di Hong Kong meski mengalami cedera lutut. Namun Eugene tidak akan melakukan koreografi selama konser sebagai langkah untuk menjaga kondisi dan mendukung proses pemulihannya. Kepastian tersebut, teman perdua, disampaikan Starship Entertainment melalui pernyataan resmi mengenai kondisi kesehatan An Yujin di hari Jumat 4 September 2026. Agensi menjelaskan keputusan tersebut diambil untuk mencegah cedera lutut Yujin semakin parah selama menjalani aktivitas. Yujin tetap dijadwalkan hadir dalam konser Ivy mendatang yang menjadi bagian dari rangkaian kegiatan grup tersebut. Meski berpartisipasi, ia akan menjalani penampilan tanpa koreografi yang dapat memberikan tekanan tambahan pada lututnya. Starship Entertainment menegaskan kesehatan dan juga pemulihan Eugene menjadi pertimbangan utama dalam menentukan keterlibatannya pada kegiatan mendatang. Agensi juga akan terus memantau kondisi Eugene untuk memastikan aktivitasnya tidak memberikan beban berlebihan. Sekian info peradu sore hari ini dilansir dari rri.co.id.

Masih di Pro 2 Nabila, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, sesaat lagi suci aja kamu ya, untuk kita ikuti Indonesia Top 20 dan juga International Top 20. Temani kamu dari jam 4 sampai nanti di jam 6 sore waktu Indonesia Timur. So, setia tentu di dong bareng suci di Pro 2 Nabila, teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM.
3: Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Yeay, balik lagi di Prodo Nabila, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Prodo. Hai hai hai. Buat kalian semua, selamat sore ya. Buat kalian semua yang sore hari ini lagi beraktivitas ya, di tengah cuaca Nabila yang sedang panas ini teman Prodo.
4: Mudah kutemukan.
1: Dan selama 1 jam ke depan Suci akan temani kamu di program Indonesia Top 20 ya. Kita akan bahas lagu-lagu hits lokalnya Indonesia ya. Dari posisi 20 sampai posisi 1 di minggu ini teman Prodo. Kita gak berlama-lama lagi, kita langsung saja teman Prodo ya, kita ke posisi 20 dulu nih di minggu ini. Ada lagu dari Itchy Tuff, Berusaha di Bawah Hujan.

Itu dia tuh Umroh 2 di posisi 19 ya, pendatang baru Gemintang dari Siska Saras featuring Toh Pati teman Umroh 2. Mungkin buat kamu yang dengerin lagu ini kayak gak asing ya, pernah dengar kapan atau entah di mana. Dan memang lagu ini tuh dibawakan ulang sama Siska karena sudah lebih dulu dirilis di tahun 2005 dan dipopulerkan oleh Andin. Karena memang lagu ini teman Umroh 2 ciptaan dari Toh Pati. Dan di tahun ini Toh Pati ini milih Siska karena dinilai punya warna vokal yang cocok teman Umroh 2. Oke, kita lanjut lagi ya. Di posisi 18 minggu ini ada lagu dari Lala Huta, Hebat.

Itu dia teman Brodo di posisi 17 minggu ini, lagu dari Kotak, YOLO, You Only Live Once. Kita lanjut lagi di posisi 16 ya, ada lagu dari Roni Parulian, Februari.

di posisi 15 minggu ini ya, ada lagu dari Anggis Devaki untuk Kau Hargai. Kalau ngomongin soal lagu galau ya teman berdua, kayaknya Anggis ini gak perlu diragukan lagi ya teman berdua. Galaunya ini ngena banget di hati ya, walaupun lagi gak galau, tapi kalau denger lagunya Anggis pasti jadi galau. Oke teman berdua, kita lanjut lagi ke posisi 14 di minggu ini. Ada lagu dari Bernadia, Laut Yang Tenang.

Itu dia tuh One Pro 2 di posisi 13 minggu ini, lagu dari Gea Indrawari 1000 kali. Kayaknya lagu ini cocok ya buat kamu teman Pro 2 yang kayaknya agak susah mungkin mengungkapkan rasa cinta sama pasangan kamu. Nah, tunjukkan saja lewat lagunya Gea 1000 kali ini teman Pro 2. Kita tinggalkan Gea dulu dengan 1000 kalinya karena kita akan keliling bareng Farel Hilal di posisi 12. Yo.

Itu dia teman Pro 2 sederhana dari Sheila on 7 di minggu ini yang menempati posisi 11. Wow, selanjutnya kita sudah berada di posisi 10 minggu ini teman Pro 2. Ini dia di posisi 10, lagu dari Pamungkas. Berapa kali kita akan saling memaafkan?

Itu dia teman-teman, di posisi 9 ya di minggu ini untuk Indonesia Top 20 ada lagu dari Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Tapi kayaknya lagu ini teman-teman yang menggambarkan kalau memang tidak jodoh ya tidak akan ketemu ya, walaupun satu kota, satu kelurahan atau satu kompleks ya, kalau memang tidak jodoh ya tidak akan bertemu. Oke, dari Juicy Lucy kita move lagi teman-teman ke posisi 8 minggu ini ada lagu dari NPD, I Love You But You Lebih Love Me.

Itu dia teman-teman, dua di posisi 7 ya, ada lagu dari Bernadia dengan Rambun Jauh. Lanjut lagi ke posisi 6 ya, ada lagu dari Enel featuring Ari Lesmana, Sesi Potret.

isi hati ya para pencari, para pekerja di luar sana, teman Bro 2. Dari Salma Salsabil di posisi 5, kita move ke posisi 4 minggu ini, teman Bro 2. Ada lagu dari Ariel Noah featuring Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi.

Bu dari Salma Salsabil Hachu ya. Ini kayaknya lagunya cocok buat para pekerja di luar sana ya. Dari lirik lagunya kayaknya sudah relate banget sama

Kita sudah di posisi 3 di minggu ini, teman 22 untuk Indonesia Top 20. Dan itu dia, di posisi 3 minggu ini ada lagu dari Adrian Halif dengan 2001 kali. Tidak terasa kita sudah di posisi 2 ya. Ada lagu dari Ade Govinda featuring Gloria Jessica, Terbelah Jadi Dua.

di minggu ini untuk chart Indonesia Top 20 Temuan Pro 2. Dan kira-kira siapa ya yang menempati posisi pertama di minggu ini? Oke, tanpa berlama-lama, ini dia di posisi 1, Teh Hijau dari Tulus.

lagu Teh Hijaunya berada di posisi 1 di minggu ini, teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, Suci akan rekap kembali ya, dari posisi 20 sampai posisi 1 di minggu ini untuk Indonesia Top 20. Di posisi 20 ada lagu dari Ijitah, Berusaha di Bawah Hujan. Di posisi 19, Gemintang dari Siska Saras featuring Tohpati. Lala Huta dengan Hebat menempati posisi 18. Di posisi 17, Kotak dengan You Only Live Once. Roni Parulian dengan Februari menempati posisi 16. Di posisi 15, Untuk Kau Hargai dari Anggi Stefaki. Laut Yang Tenang dari Bernadia menempati posisi 14. Di posisi 13, Ribu Kali dari Gia Indrawari. Di posisi 12, lagu dari Farel Hilal dengan Keliling. Sederhana dari Sheila on 7 menempati posisi 11. Dan di posisi 10, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan dari Pamungkas. Di posisi 9 minggu ini, lagu dari Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. I Love You But You Lebih Love Me dari NPD menempati posisi 8. Di posisi 7 adalah Rabun Jauh dari Bernadia. Di posisi 6, Sisi Potret dari Eno featuring Ali Lesmana. Salma Salsabil dengan Hacu menempati posisi 5. Di posisi 4, Senang Dengar Suaramu Lagi dari Ariel Noah featuring Raisa. Adrian Khalif dengan 2001 Kali menempati posisi 3. Di posisi 2, Terbelah Jadi 2 dari Ade Govinda featuring Gloria Jessica. Dan di posisi 1 di minggu ini ada lagu dari Tulus dengan Teh Hijau. Thank you banget buat kalian teman Pro 2 yang sudah stay tune di RRI Pro 2 Nabire ya, yang sudah selalu request juga lagu-lagu Indonesia yang berada di chart Indonesia ya, top 20 Nabire di minggu ini dari posisi 1 sampai di posisi 20. Kalau kamu mau lagu kesayangan kamu dan juga artis kesayangan kamu tetap berada ya dalam chart mingguan teman Pro 2, jangan lupa untuk request lagunya ya di media sosial, boleh langsung DM ke IG-nya RRI Nabire. Thank you juga buat para label, ada Itchy Top Music, Record Evermore Indonesia, Universal Music Indonesia, Juni Record, Hits Records, 507 Records, Emotion Entertainment, Musica Studio, My Music Records, dan juga Tulus Company. Oke teman Pro 2, setelah ini Suci akan temani kamu lagi ya nantinya di jam 5 dengan International Top 20. Jadi pastikan jangan kemana-mana, tetap dengerin Pro 2 Nabire, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Pro 2 Nabire, teman terbaik kamu.

0: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Yeay, yeay, yeay. Balik lagi di Produe Nabila, teman Produe. Dan seperti yang Suci sudah sampaikan tadi ya, Suci kembali temani kamu di jam 5 ini dengan International Top 20, teman Produe. Kita akan membahas ya para musisi ya. Terlalu banyak para nih. Dari posisi 20 sampai posisi 1 di minggu ini, teman Produe. Popular slogan. Oke, langsung saja kita ke posisi 20 di minggu ini untuk International Top 20 ada lagu dari Stray Kids dengan Stay.

Itu dia penemuan Pro 2, pendatang baru ya. Di posisi 19 ada From Is 9 dengan Vitamin Me. Kita lanjut ke posisi 18 teman Pro 2, ada lagu dari BTS dengan Swim.

Itu dia di posisi 17 minggu ini, teman pro 2, lagu dari Taylor Swift, I Knew It, I Knew You, yang juga menjadi soundtrack original dari animasi Toy Story 5, teman pro 2. Dari Taylor Swift kita beralih ke posisi 16 di minggu ini, ada lagu dari Olivia Rodrigo dengan The Cure.

Itu dia teman Pro 2 di posisi 15 di minggu ini adalah lagu dari The Script dengan Man in the Arena. Nah, kabar barunya teman Pro 2 The Script ini kan akan melangsungkan konser mereka nanti ya di Jakarta tanggal 3 April 2027. Nah, konser tersebut bagian dari tour dunia mereka ya, yaitu Man in the Arena Tour 2027 teman Pro 2. Jadi buat kamu yang ngefans banget ya sama band musik ini teman Pro 2, tentunya jangan kelewatan ya untuk menyaksikan penampilan langsung dari The Script teman Pro 2 di tahun depan, tahun 2027 teman Pro 2. Dan tiketnya memang sudah dijual ya, dan sepertinya sudah habis juga. Jadi semoga saja buat kamu yang ngefans banget sama band ini sudah kedapatan tiketnya ya teman Pro 2. Dari The Script teman Pro 2 kita beralih ke posisi 14 ya di minggu ini, ada lagu dari Red Velvet dengan Surfing Boy.

Itu dia teman pro 2 di posisi 13 ada lagu dari Ariana Grande dengan Pill teman pro 2. Kita lanjut lagi ya, kita ke posisi 12 ada lagu dari Cat's Eye Animal.

studio tahun 22 di posisi 11 minggu ini untuk International Top 20 adalah lagu dari Hyunjun dengan Ice Cream. Dan kita sudah memasuki di posisi 10 ya teman-teman, 22 ini dia BTS dengan Come Over.

Itu dia teman-teman, di posisi 9 minggu ini lagu dari Ailid dengan It's Me. Kita lanjut di posisi 8 ada lagu dari Olivia Rodrigo, Drop Dead.

Itu dia teman-teman, di posisi 7 minggu ini ada lagu dari Zayn dengan Sad Ways. Kita lanjut ke posisi 6, ada lagu dari Bruno Mars, I Just Might.

Celebration dari Lizard FM The One Pro 2, itu dia yang menempati posisi 5 di top chart internasional minggu ini teman Bro 2. Kita lanjut lagi di posisi 4, ada lagu dari Nona Hong.

posisi 3 minggu ini ada lagu dari Ariana Grande dengan Hey Did I Made You Love Me. Kita lanjut ya. Di posisi 2 minggu ini teman Pro 2 ada lagu dari Heart to Heart dengan Lemon Tang.

2 ya. Kita spill siapa nih yang menempati posisi 1 di minggu ini untuk International Top 20. So, ini dia di posisi pertama, Jennie dengan Less Than A Lover.

Iya, teman pro 2 di posisi 1 adalah Jenny dengan Less Than A Lover. Congrats untuk Jenny dan juga para penggemarnya, iya teman pro 2. Karena lagu Less Than A Lover menempati posisi pertama di minggu ini untuk International Top 20. Oke teman pro 2, kita sucikan rekap kembali ya teman pro 2. Dari posisi 20 sampai posisi 1 untuk International Top 20 edisi minggu ini teman pro 2. Di posisi 20 ada Stray Kids dengan Stay. Di posisi 19 Vitamin Me dari From Is 9. BTS dengan Swim menempati posisi 18. Di posisi 17 I Knew It I Knew You dari Taylor Swift. The Cure dari Olivia Rodrigo menempati posisi 16. Di posisi 15 Man in the Arena dari The Script. Red Velvet dengan Surfing Boy menempati posisi 14. Di posisi 13 Pill dari Ariana Grande. Animal dari Cat's Eye menempati posisi 12 teman pro 2 ya. Dan di posisi 11 ada Ice Cream dari Yeonjun. Di posisi 10 BTS dengan Come Over It's Me dari Eilid menempati posisi 9. Di posisi 8 Drop Dead dari Olivia Rodrigo. Zayn dengan Sideways menempati posisi 7. Di posisi 6 I Just Might dari Bruno Mars. Lizzie Ravim dengan Celebration menempati posisi 5. Di posisi 4 teman pro 2 ada Nona dengan Hong. Hey That I Made You Love Me dari Ariana Grande menempati posisi 3. Di posisi 2 Lemon Tang dari Heart to Heart. Dan di posisi 1 lagu dari Jenny dengan Less Than a Lover. Tentunya thank you banget buat kamu-kamu-kamu teman pro 2 yang sudah request ya lagu-lagu yang ada di chart minggu ini teman pro 2 dari posisi 1 sampai posisi 20. Tentunya kalau kamu mau lagu kesukaan kamu atau artis kesayangan kamu ya tetap berada di chart mingguan, jangan lupa untuk sering request ya. Boleh request langsung DM ke Instagram RRI Nabire. Dan juga thank you buat para label, ada JYP Entertainment, ada Playlist Entertainment, Big Hit Music, Given Records, Sony Music, SM Entertainment, Republic Records, Hype Entertainment, Believe Left, Mercury, Atlantic Record, ada 88 Rising dan juga Out Atelier teman pro 2. Dan tentunya buat kamu yang tadi sudah stay tune dan ikutan nyanyi ya, mungkin di kamar, di mobil, di kafe, atau mungkin sambil nikmati ya sore hari ini di Kota Nabire, thank you so much teman pro 2. Dan sampai jumpa lagi di minggu depan, tetap jaga kesehatan, stay safe and keep listening to good music. Aku Suci Ramadhani, pamit undur diri, thank you and goodbye.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Prodo FM, teman terbaik kamu.
3: Prodo FM,
4: teman terbaik kamu.
3: Teman

0: Sonsum FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu teman Pro 2. Masih pastinya ngobrol-ngobrol di Music Planner. Dan seperti biasa kita sudah kedatangan Rio Nada Bumi. Selamat sore.
1: Selamat
0: Rio
1: Nada sore, Bumi. Dapi. Sepertinya cerah hari ini, dan semangat Monas.
0: Iya, hari ini panas, bukan cerah sih.
1: Panas ya.
0: Gerah banget. Tapi pastinya kita akan dibawa lebih santai, lebih sejuk ya. Karena ini kalau misalkan teman Pro 2 harus tahu gitu ya, kalau di sore hari ini kita juga kedatangan spesial. Hari ini bawa siapa spesial nih?
1: Oke, hari ini aku bawa sebuah sekelompok band.
0: Yes.
1: Dan genrenya asik rock ya.
0: Oke.
1: Lebih ke rock, ada klasiknya dan lain-lain. Tapi ada sesuatu yang istimewa karena aku waktu pertama ketemu sama beliau-beliau ini, aku melihatnya sesuatu yang unik.
0: Okay.
1: Ya, contohnya nanti ya kita bisa ngobrol lebih lanjut, kayak vokalisnya ini kan rocker banget kelihatannya ya.
0: Oke.
1: Tapi hatinya syariah.
0: Oh begitu. Oke deh, langsung aja kita sambut ini dia Genre Band. Selamat datang Genre Band. Berarti Genre Band ini harusnya ada berapa orang? 5 orang ya harusnya.
2: Iya nih, yang 2 nih ada keluarga mendadak mereka.
0: Oke.
2: Kita mohon maklum ya.
0: Enggak apa-apa.
1: Suasana memang lagi banyak sakit.
2: Banyak yang
0: sakit hati. Tapi boleh diperkenalkan dulu dong biar teman Pro 2 tahu yang di rumah.
2: Oke, teman Pro 2 nih, perkenalkan, nama saya Iswan Diari, saya di Genre sebagai vokalis.
3: Hey, aku Herdi Mas, di posisiku di gitar.
0: Herdi Mas, dan juga
4: Iman drum.
0: Oke, Mas berarti panggilan apa?
2: Ivan aja.
0: Oke. Dan tadi seperti yang mungkin udah di spill sedikit ya, emang hatinya syariah tuh kenapa?
1: Syariah banget.
0: Kenapa emang ya?
1: Ya mungkin dari pengalaman-pengalaman beliau ya. Jadi islaminya juga islami banget. Jadi kadang-kadang kalau ngeliatnya kontras gitu. Kalau di atas panggung garang banget. Tapi waktu sampai ke turun stage itu lembutnya minta ampun.
0: Iya. Oke, tapi mungkin teman Pro 2 dan gue juga harus kenalan nih, Genre Band tuh udah dari kapan sebenarnya?
2: Sebenarnya Genre tuh ke grup lama sih ya. Kita dulu sebelum ada beliau-beliau ini tuh, aku tuh ngebentuk Genre di Bandung kan. Ya Bandung, namanya juga Genre itu kan bahasa Sunda, artinya itu jelas.
0: Oh gitu, baru tahu nih.
2: Kalau orang tua dulu kalau kita misalnya, kamu hidup harus jelas, mana nu Genre itu, gitu ya, yang jelas dong, gitu lah.
0: Oke.
2: Tapi nama itu emang udah jarang dipakai di teman-teman di Tatar Priangan, udah jarang dipakai.
0: Iya.
2: Udah hebel lah, namanya udah.
0: Udah memudar.
2: Iya, udah memudar. Padahal menurut saya itu ya keren lah, namanya juga catchy gitu kan, artinya juga sesuai sama konsep bandnya, Genre gitu.
0: Jelas.
2: Ya.
0: Oke.
2: Dari lirik, dari apa ya, kita kalau mengungkap sesuatu ya jelas aja.
0: Berarti 20 tahun ada?
2: Ya ada.
0: Ada. Wow. Berarti itu pas Mas Ivan masih kuliah ya, atau apa?
1: Masih unyu-unyu lah.
2: Masih unyu-unyu lah.
0: Emang sekarang apa? Penyu-penyu? Enggak. Oke. Berarti udah 20 tahun bersama dengan line up yang sama ya, atau gimana?
2: Line up-nya berbeda, Kang. Waktu itu pada saat saya pindah ke Jakarta, teman-teman Genre yang di Bandung juga ada punya kesibukan, ada yang bikin band lagi. Ada yang cover band di mana gitu. Akhirnya karena emang saya demen musik kan ya, ketemulah sama beliau-beliau ini nih.
0: Oke, tapi kalau line up yang pertama nih, sorry nih, personilnya berarti ketemu di mana? Di temen nongkrong kah?
2: Iya, dulu di kalangan anak-anak motor kan. Teman-teman bikers lah kalau dibilang ya, istilahnya. Iya. Dari kalangan anak motor, kita bikin lagu tentang anak-anak motor, himnenya klub saya juga dari Genre gitu kan, marsnya lah kira-kira ya.
0: Iya.
2: Nah, lama-lama, kita bikin band yuk. Cuman memang dari dulu kita jarang cover band.
0: Okay.
2: Ya, jadi bikin lagu sendiri aja.
0: Dengan alasan
2: supaya kalau salah pun orang kan nggak tahu.
0: Lagu sendiri karena yang nyiptain itu bebas. Bener. Tapi kalau yang line up sekarang berarti ketemunya di?
2: Kita ketemu di Jakarta. Jadi Tangerang kan. Ini Kang Iman ini orang Tangerang. Ini juga ini bersaudara nih mereka nih gitu. Karena mereka juga suka juga musik. Terus kita juga pernah ngejam bareng. Akhirnya saya curhat lah sama mereka, Kang nih band saya ditinggal sama personil lain nih, gabung lah. Mereka udah punya band tuh. Terus ya dirayu lah supaya out dari bandnya masing-masing.
0: Langsung dibajak ya?
2: Dibajak.
0: Oke. Jadi masuk ke Genre Band. Ini berarti udah berapa lama dengan personil baru berarti?
2: Gak lama kita ya?
0: Oh, udah lama banget 2008, juga.
2: Lumayan.
0: Oke. Berarti ya bisa dibilang line up yang terakhir ini juga udah solid, ya, lumayan, juga udah lama juga gitu ya.
2: Nah, nice, berbagai nice persoalannya.
0: Nah, itu dia tuh, pernah berantem masalah apa? Oh, masalah apa biasanya?
2: Ini rada bosi nih.
0: Oh.
2: Ini rada ini nih sensitif.
0: Oke.
2: Dikit-dikit ngambek ya gitulah.
1: Makanya untung ada vokalis yang syariah jadi gitu. Ya.
0: Jadi balance.
1: Jadi balance jadi.
2: Kasih pencerahan. Kita hidup itu cuma sebentar. Jadi nikmatilah gitu.
0: Iya. Tapi kan untuk kebaikan band kan, maksudnya mungkin teman-temannya jadi improve terus.
2: Iya, akhirnya kan ya kita kalau lagi adem semua kita mikir apapun kita berantem toh juga buat kepentingan yang sama.
0: Okay.
2: Kan? Kalau udah adem tuh kalau lagi berantem sih nggak bisa nih ngomongin gitu.
0: Ya pasti ada caranya untuk mengademkan dulu apa segala macem gitu. Ya seru. Oke deh, nanti kita bakal lanjut lagi karena dengar ini juga ada single debut baru ya katanya.
2: Apa gitu? Iya. Yang kedua.
0: Oke. Ya udah, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol sama Pro 2. Buat kamu yang pengen join, ikut-ikutan ngobrol-ngobrol juga, bisa langsung merapat di 0811 800 105. Jangan kemana-mana, tetap di Musicpreneur di sore hari ini.

0: Oke, masih di Sosum FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu teman Pro 2 di sore hari ini pastinya masih di Music Planner, masih bersama Rio Nada Bumi dan juga Gentre Band. Oke, kita balik lagi. Tadi udah di spill dikit ya. Ini ada single yang baru ya. Judulnya ya. Stagnasi.
1: Stagnasi. Oh, iya. Stagnasi ya. Itu yang pertama, yang kedua apa? Ya, yang baru keluar Take Me.
0: Oh, ini baru kapan keluar nih?
2: Kalau yang Take Me baru belum lama ya, ada 3 bulan yang lalu.
0: Oh, berarti Stagnasi udah lama banget ya?
2: Stagnasi ya. Kita kan hampir sebulan sekali kan dia ya.
1: Iya, sebulan sekali rilis.
0: Waduh. Sebulan sekali kan.
2: Iya. Banyak yang menyusul.
0: Udah kayak belanja bulanan ya. Oke. Jadi mungkin kita ngobrolin satu-satu dulu ya. Stagnasi dulu mungkin. Ini Stagnasi ini keluarin single. Udah terakhir sebelum Stagnasi itu keluarin single kapan berarti?
2: Belum. Ini kali single yang pertama nih.
0: Oh, gitu. Oke.
1: Stagnasi ya. Perdana Stagnasi ya.
0: Jadi kalau sebelumnya itu benar-benar mainin lagu-lagu orang atau
2: gimana? Lagu-lagu sendiri. Cuman ya memang ada sih cover beberapa lah. Cuman kita mayoritas kalau genre sih kebanyakan lagu sendiri karena kan stok lagu kita tuh banyak.
1: Cuman belum pernah direkam yang serius ini.
0: Iya.
1: Nah, jadi pas ketemu kemarin, akhirnya kita ya kerja bareng lah bagaimana caranya produksi yang serius dan lain-lain. Akhirnya terjadilah genre ini, keluarlah single pertama, kedua dan seterusnya.
0: Oh, paham. Iya.
1: Video klipnya pun juga udah ada.
0: Banyak soalnya sebenarnya band yang udah punya lagu banyak tapi belum dirilis secara official gitu kan. Oke. Nah, kalau Stagnasi ini berarti ini ditulisnya kapan nih? Biasanya udah lama banget ya berarti.
2: Stagnasi itu lumayan lama sih ditulisnya. Dan udah sering dimainin juga lah si band. Karena kan Kang Rio dulu kan memang ngelis ya lagu-lagu apa nih yang kira-kira mungkin catchy untuk awalnya gitu kan. Ternyata beliau milih
0: Stagnasi. Ini apa? Ini artinya apa Stagnasi? Aku malah masih belum
2: nangkep. Sebenarnya Stagnasi itu simpel sih Kang. Stagnasi itu kan dari stagnan ya, yang kalau apa bahasa ini kan jumut, apa istilah pasif ya.
0: Pasif, oke.
2: Jadi di Stagnasi itu sesuai sama filosofinya Gentre bahwa pesan kita tuh anak-anak muda termasuk saya juga, yang muda, yang tua, yang apa tuh tidak boleh stagnan. Harus selalu aktif gitu kan. Nanti juga kalau liriknya didengerin emang kita emang memprovokasi orang tuh untuk berani tampil, berani gagal. Berani menerobos-nerobos dikit-dikit, ada hambatan apa, jangan ada di zona nyaman, kira-kira itu. Karena emang kemarin-kemarin kita diskusi ternyata ya jadi zaman saya, di zaman adik-adik saya, di zaman anak-anak saya, kira-kira kan banyak orang yang senang di zona nyaman sehingga mereka kurang berkembang gitu.
0: Jangankan di zona nyaman, banyak juga yang mungkin kayak gue mah emang orangnya gini aja udah, nasib aja gitu kan.
2: Karena kalau pikiran sosok gede aja tuh, peradaban tuh pasti dibangun sama orang-orang yang tidak suka sama zona nyaman.
0: Wow.
2: Senang pada ya kan.
0: Ini oke.
2: Para rebellion lah kira-kira ya, rebellion ya.
0: Iya, ini bisa menampar semua orang juga termasuk gue juga gitu ya. Yang mungkin kayak wah.
2: Sama ini introspeksi diri juga kok buat kita-kita juga, buat Gentre, buat semuanya lah.
0: Iya. Ya gimana ya, zona nyaman soalnya udah nyaman gitu. Harus keluar dari sana ya kalau bisa ya. Iya,
2: apalagi untuk anak muda, karena kan golden age-nya kan mereka tuh yang punya kesempatan banyak untuk tidak ada di zona nyaman dengan waktu yang masih panjang. Supaya mereka terbentuklah pribadinya lebih kuat, gak gampang, gak rapuh, kira-kira gitu ya.
0: Oke. Nah, itu berarti single debut lah ya. Berarti kalau kedua ini yang baru aja dirilis ini adalah?
2: Kalau itu Take Me judulnya.
0: Take Me.
2: Ya, kalau itu isinya sih soal lagu romantis lah, tentang percintaan. Cuman memang di Take Me itu ada dua bahasa di situ. Ada bahasa Inggris, ada bahasa Indonesianya.
0: Wah.
2: Di mix lah.
0: Iya.
2: Maksudnya supaya keren aja kan?
0: Kan
2: kita lihat kampus. Ini bener kan ya?
0: Waduh. Tapi apa namanya? Kalau manggung juga bawa kamus berarti ya?
1: Takut pronunciation-nya salah kalau gitu.
0: Kalau pronunciation biasanya lewat yang Google itu yang voice itu, Google Translate benar lagi. Oke. Tapi kalau biasanya kalau Gentre ini yang nulis-nulis terus kayak dapat inspirasi tuh biasanya siapa?
2: Kebetulan kalau yang di sekarang karena emang di saya banyak sih Kang. Katalog lagunya gitu kan. Tapi di Gentre itu kita semua alhamdulillah sih bisa ada karya cipta lah. Karena masing-masing dia background musiknya juga masing-masing beda-beda. Ya kan? Dan kita juga open lah ke semua personil Gentre untuk
1: membuat
2: bikin lagu.
1: komposer semua ini.
2: Termasuk beliau ini kalau punya lagu sama Jentre dijanyiin oke.
0: Okay. Oh gitu. Ya pilihan lagunya juga banyak ya. Jadi masih bisa nyimpen banyak lah gitu. Iya.
1: Bisa jadi rock hipdut nanti kan.
0: Rock hipdut baru nih. Iya lagi bisa sih. Tapi kalau sekarang ngikutin genre-genre yang baru-baru enggak semuanya.
2: Nah, ya kita ngikutin Kang. Band-band yang baru kita ngikutin dan oke-oke banget. Cuman kalau sesuai dengan masanya gitu kan ya. Kalau saya banyak ngikutinnya, kebanyakan sih nyampur sih saya, Kang.
0: Yeah.
2: Ada pengaruh Faith No More-nya ada, pengaruh yang musik-musik rock yang hard rock ya, juga banyak lah ini. Termasuk beliau-beliau juga sama sih ini.
0: Okay. Ya,
2: influence-nya banyak.
0: Wow, nice.
1: Ya sebenarnya untuk juga apa namanya genre rock ini kan sudah mulai bukan hilang sih tapi mulai redup kan.
2: Ya, nah, itu mungkin dia.
1: Ini salah satu teman-teman dari genre juga untuk bisa up lagi. Terus anak generasi yang baru-baru bisa melihat bahwa musik rock itu di Indonesia tuh enggak punah, memang ada dari dulu gitu. Dari modelnya dari God Bless-nya lah ya kan,
2: sampai
1: ke bawah, Bumerang dan lain-lain gitu.
0: Wow, okay.
1: Nah, sekarang ada versi barunya lagi namanya genre.
0: Nice. Seru banget sama Pro 2 dan pastiin abis ini kita langsung jawab-jawab juga mungkin kalau misalkan ada pertanyaan nanti langsung aja merapat dulu di 0811 800 105. Kita masih bakal seru-seruan sama genre pokoknya sampai nanti di jam 5. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Musicpreneur.

0: Oke, pastinya kita masih seru-seruan di Music Planner bareng sama Rion, ada Bumi dan juga Gentre Band. Oke, ini ada salah satu fun fact yang tadi tuh sebenarnya kita lupa untuk mention juga ya.
1: Iya.
0: Kalau Gentre Band ini ada sesuatu yang aku bisa bilang luar biasa sekali dan unik ya bisa aku bilang.
1: Iya.
0: Jadi tadi kita udah ngobrol-ngobrol sedikit sama Kang Iman. Jadi Kang Iman ini itu adalah aku bilang gimana? Berarti seorang disabilitas.
2: Iya. Ya.
0: Bener ya? Seorang disabilitas, ya. Mungkin kalau aku jelasin apa namanya disabilitas gimana Kang? Mungkin
1: disabilitas yang
2: daksa,
1: happy.
2: Daksa. Ya.
0: Oh. Hah? Daksa.
1: Daksa.
0: Daksa. Daksa. Daksa. Namanya Daksa.
1: Ya.
0: Oke, oke. Berarti ini apa ya? Aku bilangnya gimana?
2: Lebih ke fisik ya, berarti
0: yeah, ada fisik.
2: Kurang di fisik ya.
0: Oke. Tapi pastinya Bang Iman bisa main drum secara luas, secara jago banget. Ya. Itu awalnya berarti gimana tuh, Kang? Ini kan tadi kita sempat mention dikit off air. Ini keluar dari zona nyaman yang sebenarnya gitu kan?
2: Ya memang main drum itu juga nggak terpikirkan ya, nggak nyangka gitu. Tapi alhamdulillah jadi bisa main drum ya.
0: Okay.
2: Jadi begitu itu punya pengalaman dengan teman-teman yang ngeband gitu ya.
0: Ah.
2: Oh saya akrab dengan drum ya.
0: Iya.
2: Waktu itu gitu.
0: Itu akhirnya, kelas berapa berarti? Apa?
2: SMA.
0: SMA. Oke. Okay.
2: Memang sebelumnya saya main pianika.
0: Oh ya, oke.
2: Okay. Jadi musiknya ada, cuma begitu ke drum jadi ya begitu main band karena keterbatasan saya mikir gimana cara mainnya.
0: Iya.
2: Alhamdulillah Tuhan kasih jalan deh. Ya bisa lah gitu
0: sama sekarang. Keren banget.
1: Gokil
0: ya, banget.
2: Saya mendapatkan religius ini dari vokalisnya yang saya.
0: Yang Islami juga ya. Oke, ini mungkin teman bro dua kita jelaskan pakai apa namanya audio gitu ya. Yeah. Bang Iman kalau main drum gimana berarti?
2: Oh ya, kalau saya kalau main drum itu kan
1: enggak pakai stick.
2: Enggak pakai stick.
1: Oh, enggak
2: pakai. Jadi kalau divisualisasi adalah tangan kanan saya enggak ada, saya pakai stick itu diikat pakai selotip lakban buat kabel.
0: Kabel. Tadi juga dikasih alasannya karena itu yang kalau dicopot enggak sakit juga
2: ya.
0: Gitu.
2: Itu ya. Yang paling nyaman yang tidak sakit karena kalau kekencangan dia akan neken ya.
0: Yeah.
2: Itu akan jadi kram.
0: Yep.
2: Tapi kalau kurang kencang pukulan itu akan lepas. Saya soalnya pernah ngalamin
1: sticknya lepas.
0: Waduh.
2: Ya. Sama lo dong, Mas. Enggak, sama Mas Don.
0: Masih. Pakai satu tangan. Oke, oke.
2: Sing Dion.
0: Show must go.
2: Show must go.
0: Oke, berarti gitu kalau di tangan kanan, kalau tangan kiri masih bisa megang lah
2: ya. Iya, jadi
0: berarti,
2: akhirnya satu tangan waktu itu.
0: Wah, wow, oke.
2: Okay, okay. Jadi menuju lakban itu, selotip kabel itu banyak observasi yang dilakukan juga.
0: Sempat pakai barang-barang lain juga.
2: Pakai
1: alat penelitiannya ya.
3: Barbel.
0: Wah, berat dong latihan.
2: Dulu pernah pakai yang kan ada yang bending yang 2 kilo tuh. Saya latihan pakai itu.
0: Wah, latihannya.
2: Ya,
0: bukan mainnya. Oke, oke, oke. Oke, nice. Keren banget sama bro dua. Jadi pokoknya ini juga mengajarkan ya tadi keluar dari zona nyaman tadi.
1: Jadi akhirnya Iman ini adalah disabilitas happy.
0: Oke. Okay.
1: Karena dia bermain musik, ya kan?
2: Iya, yeah, yeah.
1: Terus membantu teman-teman disabilitas yang lain untuk menyemangati.
0: Yeah, itu sih, yeah. Itu yeah, sih. Aku pengen nanya juga mungkin buat teman pro 2 seluruh Indonesia yang mungkin adalah seorang disabilitas juga gitu. Kang Iman mau bilang sesuatu.
2: Sebenarnya jangan pernah menyerah gitu ya.
0: Oke.
2: Okay. Kita bikin kita sama secara ini ya, secara paradigma aja gitu ya.
0: Yeah, yep.
2: Disama. Jadi terus kedua, belajar untuk tidak di satu lingkungan yang misalnya disabilitas, temannya disabilitas semua. Saya dari kecil itu gak pernah masuk di SLB. Jadi langsung di umum. Memang tantangannya adalah secara mental pressure itu kenceng memang.
0: Yeah, yeah, yeah.

0: Gue juga baru denger ini.
1: Karena teman-teman teman-teman saya tidak menyadari hal ini.
2: Iya, benar sih. Itu dia berarti push to the limit ya teman berdua. Dan ini mungkin juga berlaku untuk semuanya ya.
1: Iya.
2: Gitu kan, mungkin banyak orang juga yang akhirnya malas-malasan gitu kan. Ya ini push to the limit aja.
1: Ya, dan satu hal lagi adalah kita teman-teman dari disabilitas juga harus say thanks dengan teman-teman yang lain ya. Karena tanpa mereka untuk merangkul, kita juga bukan siapa-siapa gitu.
2: Nice, itu dia ya, punya teman yang suportif dan segala.
0: Belajar dari mana ini?
1: Dari vokalis yang sari.
2: Iya memang ini genre semuanya juga suportif dan merangkul juga berarti ya. Oke. Ya udah, nanti abis ini juga akan ada salah satu surprise, yaitu adalah live session dari genre ya.
0: Sengaja dari Sukabumi bawa gitar.
1: Belum ngomong dia juga.
3: Aman, pokoknya
0: semuanya. Dia datang ke sini memang untuk main gitar doang.
2: Tapi kalau ngomong. Tapi kalau Mas berarti pertama kali main gitar gitu dari kapan nih?
3: Dari tahun 99.
2: 99 tuh SMA juga?
3: Enggak, pas lulus.
2: Oh, baru dong berarti.
3: Baru.
2: Kenapa waktu itu akhirnya belajar main gitar gitu?
0: Waktu kecil mau jadi pilot.
3: Waktu itu kan si Iman ini udah main drum. Wah. Apa nih mesti kita bisa nih gitu.
2: Oh, gitu malah.
3: Selain merangkul para wanita kan terus seneng dinyanyiin. Oh,
4: gitu. Oh, sebenarnya ini direkam ini.
3: Saatnya kita berubah gitu.
2: Bahkan justru terinspirasi gara-gara Bang Iman main drum.
3: Betul.
2: Pengen main gitar.
0: Kebalik ya.
3: Iya. Sebenarnya sih karena wanita aja.
2: Tapi nggak apa-apa, sekarang kan jadi sumber rezeki ya kan. Oke. Ya, unik-unik juga nih band genre ya, datang dari background yang berbeda-beda tapi seru banget itu mau berdua. Nanti pastinya abis ini buat yang pengen dengerin lagunya secara live, pastiin pantengin terus. Buat yang pengen nanya-nanya masih bisa. Oh, ini ada yang nanya nih. Nah, ini dari siapa ini? Ada dari bentar ya, ini namanya siapa? Gak ada namanya deh pokoknya. Katanya
0: ya,
2: dia pengen nanya. Aku mau bertanya, menurut genre band sendiri, apa yang membuat sebuah lagu bisa bertahan lama di hati pendengar meskipun tren musik terus berubah? Terima kasih.
4: Waduh.
2: Gimana tuh jawabannya?
4: Mesti mikir ya jawabannya.
2: Kirain.
4: Iya, thank you udah nanya tuh. Tapi sebenarnya itu jadi pemikiran kita bareng sih. Tapi yang jelas sih kalau di genre ini khusus buat genre aja ya. Kenapa tuh lagu bisa reminding lama gitu kan? Pertama sih kami berusaha semaksimal mungkin untuk sebaik mungkin dalam bermusik. Artinya kita nganggap minimal kita sendiri bahwa kita tuh layak untuk didengar sama teman-teman lain. Kedua, saya sih lebih cenderung di lirik ya. Saya tuh ingin, ya kita tuh ingin genre itu memang liriknya tidak banyak kiasan, tidak banyak nilai-nilai sastrawi yang bermakna ganda gitu lah. Kira-kira ya to the point lah, apa yang kamu mau sampaikan, ya itulah yang kita mau sampaikan, sehingga lirik-lirik yang didengar sama genre mudah-mudahan sih udah langsung tahu, oh ini ngomongin soal ini dan soal itu gitu ya.
2: Oke.
4: Dan juga mungkin ya selebihnya soal nada yang catchy lah, yang easy listening ya, gampang diiniin. Ya juga di vokalnya juga semaksimal mungkin, sebaik mungkin, sebisanya gitu kan. Gitar juga sama, ini kan ada temennya nih, partnernya Bay nih, gitaris, mereka saling ngisi gitu kan. Iman juga sama basisnya sebagai yang meng-anchor-nya si musik itu juga lumayan intens lah untuk berkoordinasi supaya ini musik tuh nggak hanya ego masing-masing tapi mengenakan semuanya secara keseluruhan lah.
2: Iya. Oke. Sudah terjawab ya. Oh, dari Lara tadi katanya. Terima kasih Lara udah ikutan dan nyananya juga ya. Oke, kalau gitu nanti abis ini bakal ada special performance, jadi pastiin jangan kemana-mana, tetap di Musicpreneur.

0: Oke, nomor bro 2 pastinya kita masih sama Jetri Band. Tadi kita pengen live session, tapi mungkin sebelum itu mau ada yang dipromo-promoin dulu
1: ya,
0: mungkin.
1: Oh ya, intinya kalau dari Nada Bumi kita kerjasama sama HK Production Cinere itu label yang menaunginya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi antara label Nada Bumi Record sama HK Production Cinere itu bersatu padu.
0: Oke.
1: Okay. Demi memerdekakan musik-musik.
0: Merdeka.
1: Merdeka.
0: Kita masih 17-an
1: kan?
0: Masih 17. Iya, masih. Udah bukan Agustus ya, sih. Udah jauh banget.
1: Iya. Suasananya masih loh.
0: Iya, benar-benar.
1: Nah, jadi kita berkesempatan untuk bekerja sama, ya mudah-mudahan kan di HK dan di Nada Bumi ada Jentre, kemarin juga ada Ribbon, ya biasa, kan ya. Ryota juga mengusung rock-rock yang ada gitu. Nah, semoga ini bisa diterima sampai ke gen Alpha hari ini.
0: Oke, okay.
1: Ya kan, mudah-mudahan dia nanti kalau udah mulai gede, oh ternyata di Indonesia ada band yang kayak gini loh, kayak gini loh gitu.
0: Aman.
1: Jadi harapannya dari Jentre, ini kan kita berusaha bagaimana minimum sebulan sekali itu rilis. Dan semoga rilisan ini nanti diterima di semua, di seluruh masyarakat Indonesia. Amin.
0: Amin, amin. Oke, kalau gitu semoga nanti akan diterima di semua kalangan juga. Dan pastinya makin sukses lah untuk Jetre Band dan juga Nada Bumi. Kalau gitu hari ini, Music Panel kita bakal tutup Temam Pro 2 dengan salah satu lagu dari Jetre Band. Kalau gitu, nama gue Dave Prada cabut.
2: Rio Nada Bumi.
0: Dan pastinya langsung aja kita persilakan. Ini ya, dia
3: lagu tentang, judulnya Fly and Cry. Lagu tentang ada sahabat kita yang dulu sudah berpulang. Jadi kita mengenangnya melalui lagu ini. This is Fly and then Cry.

Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: Prodo FM. Teman terbaik kamu. Prodo FM.
1: Ini seger banget, panas-panas gini minum es, seger.
2: Es terus. Nah, gitu pinter ya dek sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab ayo?
1: Ya kalau demam, tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
2: Gini nih punya adek nih ya, yang sok tahu semuanya. Nah, dengerin ya dek, kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya, dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh, makanya kalau demam, biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
1: Nggak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja, biar romantis.
2: Wah. Ma!

0: Calderius. Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
1: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
0: Tenang aja, aku tuh akan pulang dengan selamat.
1: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing dimana?
0: Hah? Hacing-hacing?
1: Flu, Res, flu maksudnya.
0: Tenang, Jasudin itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.
2: Radio Republic of Indonesia. Yeah, I can't do these long drives sitting. Come on. Bring them out.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Stay tuned on Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: Yes!
1: Apa sih? Yes, yes, yes, yes.
0: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada WiFi Mall gratis, ini nggak kekunci. Sambungin,
1: Eh, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa nggak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
3: Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Prodo FM.
6: Teman terbaik kamu.
7: Teman terbaik kamu.
8: Masih di Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo, tentunya masih ditemani sama Suci. Temani kamu masih di segmen sore ceria teman Prodo sampai nanti di jam 8 malam ya. Tadi kita sudah gabung bareng Prodo Jakarta di Musicpreneur ya teman Prodo, menghadirkan bintang tamu yang luar biasa banget dengan karya terbarunya. Malam hari ini teman Prodo, Suci mau temani kamu dengan satu berita update ya, dikutip dari website rri.co.id, yaitu ada film Supergirl yang akan hadir di layanan streaming HBO Max di tanggal 10 September nanti teman Prodo. Nah, film tersebut disutradarai oleh Craig Gillespie dengan skenario yang ditulis oleh Anna Nogueira. Dan film Supergirl teman Prodo merupakan adaptasi dari komik DC berjudul Supergirl Woman of Tomorrow karya Tom King. Jadi mungkin buat kamu yang suka banget ya sama film ini teman Prodo, emang sudah tidak asing juga ya sama Supergirl ini yang salah satu superhero, bisa dibilang superhero wanita teman Prodo. Jadi ceritanya ini mengikuti Kal Zor-El atau Supergirl yang menghadapi seorang musuh tidak terduga dan juga kejam. Nah, di kisah tersebut, Supergirl ini melakukan perjalanan melintasi galaksi ya bersama seorang gadis alien muda, teman berdua. Nah, film Supergirl sebelumnya memang sudah dirilis di bioskop di tanggal 26 Juni kemarin, setahun setelah Superman. Film Superman menjadi bagian dari reboot DC Universe di bawah arahan James Gunn dan Peter Safran teman Prodo. Dan Safran sendiri mengakui kalau film tersebut tidak memenuhi ekspektasi mereka ya di box office, tapi dirinya menegaskan kalau Supergirl ini hanya merupakan salah satu bagian dari strategi jangka panjang dari DC Studios.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Deh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Sus, lihat nih HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Yaelah, Dit. Awalnya saja kamu senang, tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, biar menang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.
3: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: Satu juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut. Langsung kita gas. Anjir, goblok banget.
1: Lihat nih, bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
2: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
3: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.
4: Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Ayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.
1: www.biang.co.id Biang Mobile Application.
2: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!
1: Produver. Teman terbaik kamu.
2: Info Pro 2 FM.
3: Waktunya Info Pro 2 di malam hari ini, teman Pro 2. Informasi pertama, Gunung Anak Krakatau di Lampung Selatan mengalami erupsi sejak Jumat 4 September 2026. Lontaran material vulkanik dalam aktivitas tersebut menyebabkan kamera pengawas atau CCTV mengalami kerusakan. Dalam keterangannya, PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan mengatakan CCTV terdampak material erupsi. CCTV tersebut teman Pro 2 terakhir merekam aktivitas erupsi pada Sabtu pukul 1.01 waktu Indonesia Barat, di mana saat itu kamera menangkap fenomena lava fountain atau semburan lava pijar. Erupsi Gunung Anak Krakatau berlangsung sejak Jumat 4 sore 2026 pukul 23.07 menit waktu Indonesia Barat hingga Sabtu 5 September 2026 pagi. Aktivitas erupsi juga disertai suara dentuman dan gemuruh yang terdengar dari pos pengamatan Gunung Api Anak Krakatau di Pasaruan. Berton mengatakan suara gemuruh tersebut merupakan bagian dari aktivitas erupsi yang masih berlangsung. Dirinya meminta masyarakat untuk tidak mendekati kawasan gunung api untuk melihat aktivitas erupsi maupun mengambil gambar atau video. Informasi terakhir, Taman Pro 2 The Massive akan menutup rangkaian Asia Home Run melalui konser di Jakarta pada 5 Desember 2026 mendatang. Konser tersebut dijadwalkan berlangsung di Tennis Indoor Senayan Jakarta sebagai kota terakhir perjalanan konser Asia mereka. Setelah menyambangi 4 negara di Asia, Jakarta menjadi kota penutup rangkaian The Massive Asia Home Run tahun ini. Momen tersebut sekaligus menjadi kesempatan bagi penggemar Indonesia untuk kembali menyaksikan penampilan lagu The Massive.

Penjualan tiket akan dibuka secara resmi pada 7 September 2026. Tiket tersebut menjadi akses bagi penggemar yang ingin menyaksikan penampilan The Massive secara langsung di Jakarta. Konser The Massive di Jakarta juga nantinya akan menghadirkan sejumlah kolaborator spesial yang turut tampil bersama grup tersebut di atas panggung. Nama-nama kolaborator yang terlibat belum diumumkan dan masih menjadi kejutan bagi para penonton. Sekian info Pro 2 di malam hari ini dilansir dari rri.co.id.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
0: Produ FM.
1: Jangan galau malam-malam.
4: Sumpah kita ganteng banget gak sih?
5: Pakai ditanya.
4: Rugi gak sih?

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Humble sekali ya, si Gea.
3: Iya, nggak capek ya menyapa orang di mana saja, kapan saja gitu.
4: Nggak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu, boro-boro nyapa. Tiap ketemu aja, asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
4: Ih, nggak gitu juga
3: selamat
4: kali.
3: Selamat pagi.
4: Ih, Roman nih, kuliah.
3: Hai, Tika. Selamat pagi.
4: Ih, Roman.
5: Produe FM. Teman terbaik kamu. Produe FM.
6: Produe FM.
5: Teman terbaik kamu.

0: Sah, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Masih di Produ Nabila, teman terbaik kamu. Masih ditemani sama Suci, temani kamu di segmen Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam. Teman Produ, ada kabar terbaru dari Lisa yang resmi merilis single terbarunya, Sawadika ya, bersama dengan video musik bernuansa budaya Thailand di hari Jumat kemarin, teman Produ. Nah, di video musik tersebut menampilkan Muay Thai, tuk-tuk, serta sejumlah sudut kota Bangkok sebagai elemen visual utama. Single Sawadika sendiri, teman Produ, menjadi lagu utama dari EP terbaru Lisa bertajuk Press Play yang nantinya akan dirilis di bulan Oktober mendatang. Nah, lagu tersebut teman Produ mengangkat sapaan Thailand yaitu Sawadika atau Halo ya sebagai judul sekaligus bagian penting dari konsepnya. Nah, di dalam video musiknya teman Produ, Lisa ini mengeksplorasi sejumlah lokasi Bangkok yang punya karakter arsitektur dan juga suasana yang berbeda. Beberapa lokasi tersebut mencakup stasiun Hua Lampong, Jalan Rong Mueng, Soi Ngam Dupli, serta di Bangkok teman Produ. Selain Muay Thai, tuk-tuk menjadi elemen visual lainnya yang juga memperkuat identitas dalam video musik terbaru tersebut. Dan di situ teman Produ, Lisa itu terlihat menggunakan kendaraan ikonik Bangkok tersebut ya sebagai bagian dari konsep visual yang memadukan budaya lokal dan estetika pop modern. Tentunya teman Produ melalui perpaduan lokasi, fashion, bahasa, Muay Thai, dan juga tuk-tuk, Lisa ini kembali menempatkan identitas Thailand dalam karya solonya. Single Sawadika teman Produ menghadirkan Bangkok bukan sekedar latar, tetapi bagian penting dari cerita visual yang diperkenalkan kepada penonton global.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Hari ini capek banget, kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
3: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
2: Loh, kok manggilnya sayang?
3: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
2: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah.
4: Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
5: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

0: Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri, gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu, Produ FM.
2: Produ FM,
0: teman terbaik kamu.
3: Plakatnya menyesal, Bapak.
4: Thank you.

Selanjutnya, oke. Pemerintah kota adalah mitra sejati, jadi Bapak Asisten memberikan daulat untuk Bapak Kevsta menyerahkan piagam kepada juara pertama dan plakat. Ini senyumnya paling manis Bapak berdua ya. Oke, Bapak izin mungkin berada di tengah-tengah peserta, Pak. Kita foto untuk yang juara 1-2 dulu. Ya. Oke. Mohon tetap bersabar, ada uang apresiasi untuk juara 1-2-3 dari Pemerintah Kota Jayapura. Mana tepuk tangannya untuk Pemerintah Kota Jayapura? Yang hafal moto pembangunan Kota Jayapura, mana? Henti Cahi, Yoonomi, Temani Hanaset. Satu hati membangun kota untuk kemuliaan Tuhan. Oh, sudah foto bersama, nanti Bapak habis ini kita menyerahkan uang pembinaan, Pak. Foto dulu.

Inilah pemenang favorit kita dengan talenta dan suara emasnya. Pasti ini punya pilihan tersendiri dari pendengar kita dan juga yang voting terbanyak untuk juara favorit. Oke, silakan diberikan piagam penghargaannya. Kami persilakan kepada perwakilan dari... Iya, disilakan.

Iya, Bapak izin untuk penyerahan uang pembinaan, silakan boleh diberikan untuk peserta. Uang pembinaan untuk peserta yang mendapatkan juara 1, 2, 3. Kami persilakan untuk juara 3 terlebih dahulu, putra dan putri. Diserahkan kepada peserta dari pemerintah kota Jayapura.

Penyerahan uang pembinaan untuk juara ketiga. Juara ketiga peserta Bintang Radio 2026 untuk putra dan putri. Selanjutnya untuk juara kedua kami silakan kepada Bapak Asisten. Untuk putra. Dan untuk putri juara kedua.

Selanjutnya untuk juara pertama, Pak Kepala, Bapak izin diminta untuk naik kembali Pak di atas panggung. Juara satu dan juara dua, juara tiga, iya silakan Bapak. Juara satu putra.

Dengan jumlah peserta 34 peserta yang sudah berlomba berolah tarik suara untuk bisa menciptakan penyanyi-penyanyi yang berkualitas mewakili RRI Jayapura untuk tingkat nasional, dan hari ini juara 1, 2, 3 dan favorit, iya

Pemerintah Kota Jayapura untuk semua yang sudah diberikan, baik itu uang pembinaan dan juga piagam penghargaan serta souvenir berupa plakat. Dan kami mempersilakan kepada perwakilan dari Indosat, BPJS Kesehatan, kami persilakan untuk menyerahkan uang apresiasi kepada juara favorit putra dan putri.

Baik, terima kasih dari BPJS Kesehatan. Boleh kembali ke tempat. Dan kami mohon kesediaan dari pihak Indosat untuk menyerahkan goodie bag kepada seluruh peserta pemenang Bintang Radio.

para pemenang juara Bintang Radio tahun 2026 dari juara favorit sampai juara 1, 2, dan 3. Boleh ganti gaya? Boleh ganti gaya kasih senyumnya? 3, 2, 1. Oke, terima kasih kepada para sponsor. Terima kasih banyak, boleh kembali ke tempat untuk seluruh peserta Bintang Radio yang sudah mendapatkan penghargaan dari RRI Jayapura lewat persembahan dari para sponsor dan juga persembahan dari Radio Republik Indonesia Jayapura.

Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada sponsor yang mendukung acara ini, yaitu BPJS Kesehatan Jayapura, PT Air Minum Jayapura Robong Holonan Wani, kemudian Direktorat Lalu Lintas Polda Papua, Turbo Motor CV Cipta Buana, kemudian Yakult Cabang Jayapura, Badan Pangan Nasional, Bank Indonesia, PMI Provinsi Papua, Indosat Bulog, dan untuk kita semuanya. Boleh kita berikan apresiasi dan tepuk tangan yang meriah.

Baik, hadirin, untuk mengakhiri seluruh rangkaian acara, kami mengundang kita semuanya untuk boleh sama-sama berdiri. Kita akan menyanyikan bersama Mars Angkasawan RRI, yang lain boleh menyesuaikan. Untuk seluruh angkasawan-angkasawati, boleh dada atau tangannya di dada sebelah kiri. Bapak mohon izin berdiri, kita sama-sama. Baik, hadirin, mari sama-sama kita berdiri.

sebagai bentuk ungkapan syukur untuk tanah Papua yang penuh dengan limpahan berkat kasih dan juga keindahan alam, tetapi juga untuk kota Jayapura yang kita cintai bersama.

satu lagu Tanah Papua. Tentunya mengakhiri seluruh rangkaian acara penutupan yang berlangsung pada hari ini. Dan tentunya kami atas nama keluarga besar RRI Jayapura mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Asisten 2 Setda Kota Jayapura. Dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan dan juga sumbangsih untuk RRI Jayapura. Boleh saling bersahabat tangan Bapak, terima kasih banyak. Sehat, sukses, dan selalu diberkati oleh Tuhan untuk melayani Kota Jayapura tercinta. Dan untuk seluruh sponsor yang ada, kemudian mitra-mitra kerja yang ada. Dan yang pastinya kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk 3 hari yang sangat berarti. Dalam keadaan panas, dalam keadaan dingin, dalam keadaan capek lelah untuk para UMKM. Boleh kita kasih sambutan yang meriah sekali lagi, tepuk tangan buat para UMKM yang sudah mempersembahkan yang terbaik mendukung seluruh kelancaran daripada RRI Fest di saat ini. Dan sukses buat semuanya. Ucapan terima kasih pimpinan Turbo Motor yang memiliki arti. 2 garis artinya kita harus terus bermultiplikasi kemampuan, skill, dan produktivitas. 1 kecil artinya setelah punya kemampuan, jadilah rendah hati. Kantung berkat untuk menjadi berkat buat karyawan Turbo Motor dan keluarga.

Para teman-teman teknik, terima kasih banyak. Untuk para panitia dari seksi lomba, kemudian seksi bintang radio, dan semua yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu. Dan kami mohon maaf apabila dalam pelaksanaan dari awal pertengahan sampai akhirnya terdapat kekurangan, biarlah kekurangan itu milik kami sebagai manusia, dan kesempurnaan hanya miliklah Tuhan semata. Terima kasih banyak, selamat malam buat kita sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera. Burung Iren, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Sekali di udara, tetap di udara.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera, ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

0: kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
1: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa, bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di hadirat Tuhan. Jadi pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.
2: Ku lihat

dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Live for Yay Info. Hai, aku sudah beli tiket buat liburan kita dong.
1: Hah, yang bener. Wah, asik dong. Coba lihat. Loh, kok naik kapal laut sih?
0: Seru tahu.
1: Aduh, gak bisa berenang, takut tenggelam.
0: Hei, kapal laut kalau tidak melebihi kapasitas dan tidak mengalami kerusakan mesin ya aman banget tahu.
1: Eh, jarum pentul aja bisa tenggelam. Masa kapal segede-gede gaban gak tenggelam?
0: Mikirnya kamu tuh kejauhan. Mengapa kapal bisa mengapung dan jarum gampang tenggelam? Begini ceritanya. Setiap benda memiliki massa jenis atau disebut juga dengan berat jenis, yaitu perbandingan antara massa dengan volume benda tersebut. Benda akan terapung jika massa jenis benda itu lebih kecil dari massa jenis cairan. Kembali ke masalah jarum dan kapal laut, katakanlah keduanya dicelupkan ke dalam cairan yang sama, yang tentu memiliki massa jenis yang sama. Jarum akan tenggelam karena massa jenis jarum lebih besar daripada massa jenis air dan juga masih lebih besar dari massa jenis kapal. Kenapa massa jenis kapal bisa lebih kecil dari massa jenis jarum? Padahal kalau lihat ukurannya kan gede banget tuh. Penyebabnya adalah kapal laut memiliki ruangan yang demikian luas beserta rongga berisi udara yang menjadikan volume kapal laut menjadi sedemikian besar dan mengakibatkan massa jenisnya jadi lebih kecil. Begitu.
1: Oh iya, aman banget ya. Kalau gitu yuk kita liburan.
0: Ayo.
1: Tapi gendong.
0: FYI for Yay Info.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Jayapura nomor 23. Jayapura nah teman berdua di studio kami sudah menunjukkan pukul 16 lebih 22 lebih 16 menit waktu Indonesia Timur. Pastinya ada Kak Kece yang bakalan menemani kamu di day party terakhir di malam hari ini.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Din, matiin mesin naik tuh. Udah penuh tong penampungan kita, bah.
2: Iya, Mak. Nantilah.
3: Ngapa, Din? Matikan lah lo tuh mesin air tuh.
2: Tanggung, bah. Ini lagi seru-serunya main game, Udin, nih.
1: Udin! Ah, anak ini dibilangin susah amat sih. Kamu kira ndak bisa habis air sumur tuh?
2: Biarlah, Mak. Banyak, bah, air sumur tuh. Mana gak bisa habis, bah?
3: Siapa bilang air sumur tuh ndak bisa habis, Din? Nanti kau rasa ya, kalau air sumur tuh udah habis, mandi pun susah.
2: Mak, air habis kah? Perih mata Udin nih kena sabun, Mak.
1: Kering sumur kita, Din. Nah, itulah kau. Waktu banyak air kau buang-buang. Nah, rasalah sekarang nih. Harus nunggu hujan, baru betah ada air hujan. Maka dulu tuh, waktu mama suruh hemat-hemat air tuh, kau dengar.
2: Aduh, Mak. Pedas mata Udin nih, Mak.
0: Hematlah menggunakan air. Matikan keran Anda jika tempat penampungan air Anda sudah penuh. Ingat, air tanah bisa habis.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan mengisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak mengisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus mengisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya mengisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan, jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.

0: Five for Yay Info. Aku nelpon kamu dari tadi kok hilang-hilang timbul? Kelelep ya?
1: Oh, enak aja. Emang nelpon sambil berenang? Ini nih kayaknya mikrofon HP aku ada masalah. Gini-gini, mikrofon itu penting banget loh. Kalau enggak, ya masa nelpon disambungin toa? Hebat bener yang nemuin mikrofon ya?
0: Yes, kakak. Itu udah ada sejak dulu loh. Pengen tahu?
1: Gimana?
0: Gini cerita.
2: 90,1 MHz Produ RRJ Pura, teman terbaik kamu, teman Produ. Udah di pukul 22 lebih 53 menit waktu Indonesia Timur, teman Produ. Dan masih bareng aku Echa di sini nemenin kamu sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Timur, jam 12 malam nanti ya. Dan buat kamu yang lagi stay tune, aku harap kamu gak ganti-ganti frekuensi kamu. Tetap stay tune terus bareng program Produ RRJ Pura, teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Awas, ada musuh 165. Mundur.
2: Ya ampun, main game gak berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
1: Risik, lagi seru nih.
2: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
1: Bawel, diem.
2: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
1: Iya nih, karena kelamaan main game. Akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
2: Bukan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata? Ntar nyesel loh.

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan sosial yang selalu hadir di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Kemiskinan dianggap sebagai salah satu permasalahan sosial yang sangat sulit untuk diuraikan apabila tidak diatasi dengan segera dan menemukan akar permasalahan dari penyebab kemiskinan. Kemiskinan secara umum merupakan kondisi ketidakmampuan seseorang secara ekonomi untuk dapat memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah. Kondisi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan tersebut ditandai oleh rendahnya kemampuan pendapatan seseorang untuk dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, dan papan. Faktor penyebab kemiskinan, karena laju pertumbuhan penduduk yang tinggi, pengangguran meningkat, pendidikan yang rendah, terjadi bencana alam, dan distribusi pendapatan yang tidak merata. Dampak kemiskinan, sebagaimana permasalahan sosial, dapat memberikan dampak pada individu tersebut serta masyarakat luas, diantaranya meningkatkan kriminalitas di suatu daerah, angka kematian meningkat, akses mendapatkan pendidikan tertutup, meningkatnya angka pengangguran, dan konflik yang terjadi di masyarakat akan bermunculan. Mari kita atasi kemiskinan demi peningkatan kesejahteraan bersama.

Balik lagi di frekuensi 90,1 MHz Pro 2 RRJ, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Udah di pukul 23.47 menit waktu Indonesia Timur. Aku Echa harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu, teman Pro 2 ya. Karena aku udah nemenin kamu, teman Pro 2 di jaga malam kali ini. Dan aku juga mau ngucapin terima kasih banyak buat kamu yang sudah mempersamai event RRI Fest 2026, teman Pro 2. Maupun buat kamu yang sudah membersamai Bintang Radio RRI Jayapura tahun 2026. Terima kasih banyak ya. Nanti kita ketemu lagi di RRI Fest dan Bintang Radio di tahun depan. Amin ya, teman Pro 2. Terima kasih banyak buat kamu juga yang udah stay tune dengerin program Madu RRI Jayapura ya. Dari buka siaran sampai dikit lagi udah ditutup siaran, teman Pro 2. Dan besok nanti bakalan kembali lagi nemenin kamu, teman Pro 2 ya, di

si santai siang sampai di sore ceria, dan aku bahkan sampai di jaga malam temenin pro 2 ya. Dan nanti di esok hari teman bro 2 ada yang, bukan di esok hari, di malam hari ya. Ada yang spesial nih, aku spill aja dari malam ini biar kamu tetap stay tune dengerin program 2 RRJ Pura gitu loh ya. Di malam hari ini ada itu teman bro 2 di dari jam 7 sampai di jam 8 ada interview lewat film, bukan lewat, interview film teman bro 2. Kepo gak sih? Aku sih udah gak sabar banget teman berdua ya. Jadi aku spill dikit aja, yang itu aja deh. Nanti di pukul 19 sampai di pukul 20 waktu Indonesia Timur di esok hari, di edisi jaga malam, nanti bareng aku dan juga Kak Febri teman berdua ya. Dan dari sekitar Nyalo Singapura nomor 23 Jayapura, aku Eci yang bertugas, pamit undur diri, bye bye and love you.

Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir sudah seluruh rangkaian acara siaran kami dari pagi, siang hingga malam hari ini yang disiarkan melalui FM 90.1 MHz. Saya yang bertugas, Suci Ramadhani, mengucapkan selamat malam sampai jumpa di besok hari. Dan sebelum berpisah, terimalah salam nasional kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia, Nabire.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Nabire yang mengudara pada frekuensi FM 90,1 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran untuk sepanjang hari ini untuk edisi siaran Minggu 6 September 2026. Dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire Papua Tengah, saya Ronaldo Simbiak dan juga rekan-rekan kami yang bertugas di pagi hari ini dan juga yang berada di pemancar radio mengucapkan selamat pagi. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik.

0: Kita ke informasi.
1: Jadi makan ini? Jadi dong. Ayo dong. Iya, bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo. Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh. Biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih. Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala. Nanti dah. Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan. Ama, kecerewetmu. Kalah-kalah mamak saya kamu ini. Yuk, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi. Iya, saya matiin. Astaga, mati lampu. Aneh, ketikan saya. Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
2: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
4: RRI Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.

0: muka senang semua eh. Pasti ada yang enak ini.
1: Lihat nih bro, saya uang banyak bro.
0: Wih, uang banyak dari mana eh? Bagi dulu.
1: Biasa, pinjaman online. Cara gampang dapat uang. Pakai cicil tiap bulan. Nyaman abis.
0: Cari perkara kau nih. Awas pinjaman ilegal. Pinjol itu bunganya besar. Baru kalau kau lupa bayar, siap-siap viral su. Kau pemuka dan foto KTP mereka sebar di semua nomor kontak.
2: Heko, iya kah? Ih, maksud saya. Itu berarti macam begini nih.
0: Makanya tanya-tanya dulu, jangan langsung tergiur dengan uang banyak. Pintar sedikit ku.
3: Bijaklah memilih pinjaman. Percayalah kepada perusahaan keuangan yang diakui OJK.
4: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Aku Putri. Kenalin, ibu aku asli keturunan Kutai. Ibu Mas ini yang paling cerewet kalau anak-anaknya mau keluar rumah.
1: Basuh dulu tangan tuh, awak ini kebiasaan.
0: Nah, kalau yang ini bapak, orang Banjar Tulen. Kadang kalau ibu udah ngomel, bapak jadi tameng kita buat nenangin ibu. Yah, walaupun kita jadi suka gangguin bapak WFH deh.
2: Jangan main depan sini.
0: Karena masih pandemi, jadi aku belajarnya dari rumah aja. Ini guruku, Pak Bonar, asli suku Batak. Kalau ngajar, beliau itu tegas. Tapi aslinya ramah banget.
3: Pulau yang dimiliki Indonesia.
4: Halo, Put. Kamu sudah ngerjain tugas Pak Bonar belum?
0: Aduh, kalau yang ini Jamal, keturunan Jawa Tulen dari Solo. Teman mainku dari kecil. Hobinya ya gitu, nggak bisa lihat orang tenang. Kalau bukan Indonesia yang menyatukan kami tidak akan pernah bersatu. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.
5: Selamat pagi teman Produa.
6: Selamat pagi teman Produa.
7: Produa FM, teman terbaik kamu.
8: Selamat pagi teman Produa.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Muhammad, hati bisa ya.
4: Selamat siang. Tahu apa kesalahanmu?
3: Itu yang saya tidak tahu kasihan Pak. Tadi malam tiba-tiba Biung tidak putuskan. Saya tidak mengerti kasihan apa kesalahanku.
4: Kenapa kamu curhat? Bukan itu yang saya maksud.
3: Apa Pak Le?
4: Tidak lihat itu. Kamu terobos lampu merah. Baru di mana helmmu? Kenapa tidak pakai?
3: Saya hilap kasihan. Bagaimana saya ada galukan Biung dah?
4: Kamu tahu kecelakaan itu tidak mengenal kamu lagi galau atau tidak. Kamu saya tilang sekarang.
3: Ini megar gara galau. Saya tidak bisa bedakan mana lampu merah, mana lebih honda, mana helm.
5: Makanya fokus. Karena mematuhi rambu-rambu lalu lintas turut menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Bersatu, keselamatan nomor satu.

siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

0: Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.
1: Tempe putih berarti urung mateng, tempe coklat berarti uwis mateng, tempe ireng berarti anu gesem, tempe putih coklat ireng aku seneng.
0: Di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat, penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama Friends Brewed Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.
1: Cukup perasaan aja yang digantung, maskernya jangan. Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.

0: Gempa bumi sudah terjadi sejak zaman dulu kala, di mana belum ada teknologi dan ilmu mendalam yang mempelajarinya. Tapi orang Tiongkok kuno menciptakan sebuah perangkat yang akurat dalam mendeteksi gempa bumi. Zhang Heng adalah penciptanya. Alat ini dapat mendeteksi guncangan daratan meskipun tidak berada di lokasi perangkat itu. Alat ini berupa bejana perunggu raksasa dengan diameter 1,8 meter. Ada 8 ukiran naga yang meliuk-liuk menghadap ke bawah di sepanjang bagian luar yang menandai arah kompas utama. Di setiap mulut naga ada bola perunggu kecil, dan di bawahnya ada 8 kodok perunggu dengan mulut lebar untuk menerima bola. Ketika terjadi gempa bumi, maka tongkat akan tumbang ke arah guncangan seismik, memicu salah satu naga membuka mulutnya dan melepaskan bola perunggu. Suaranya yang mengenai salah satu dari 8 kodok akan mengingatkan pengamat pada terjadinya gempa bumi.
1: Prodo FM. Teman terbaik kamu. Prodo FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Info Pro 2 FM.
4: Dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire, Papua Tengah, tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur, inilah Info Pro 2 bersama saya Ronaldo Simbiak. Indonesia baru saja menguasai 0,03% pangsa pasar pakan hewan peliharaan global, di mana Indonesia masih memiliki ruang besar untuk meningkatkan penetrasi produk pakan hewan peliharaan di pangsa pasar dunia. Hal tersebut disampaikan Menteri Perdagangan Budi Santoso saat menghadiri peluncuran Cats Favors produksi Evo Group, di mana kegiatan berlangsung di Tangerang, Banten, sebagai bagian dari Indonesia International Pet Expo atau IP 2026. Budi menyebut pasar domestik pakan hewan peliharaan sangat besar dan perlu dimanfaatkan oleh produsen lokal. Menurut dia, pelaku usaha perlu meningkatkan nilai tambah dan juga daya saing asing agar produk dalam negeri mampu menghadapi persaingan dengan produk impor. Budi menjelaskan pelaku usaha lokal perlu memperkuat kapasitas produksi dan meningkatkan kualitas produk. Produk yang dihasilkan pula juga didorong mampu bersaing dengan produk impor sekaligus menembus pasar ekspor. Ia menuturkan bahwa peningkatan daya saing dapat berkontribusi membuka peluang ekspor produk pakan hewan peliharaan Indonesia, di mana peluang ekspor produk pakan hewan peliharaan Indonesia ini semakin terbuka melalui perjanjian perdagangan dengan negara mitra termasuk IEU CEPA dan juga teman-teman Pro2. Chief Marketing Officer Evo Group Dimas Baskoro mengatakan peluncuran Cats Favors menjadi komitmen perusahaan mengembangkan pakan hewan. Ya, mengembangkan pakan hewan peliharaan dalam negeri berstandar internasional yang meningkatnya perhatian masyarakat terhadap kualitas pakan sebagai peluang menghadirkan produk inovatif dan memperkuat daya saing di pasar domestik serta internasional.

0: Dan informasi terakhir, teman-teman Pro2, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan menekankan pentingnya etika dalam pengembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI. Ia menegaskan transformasi digital dan penguasaan AI harus berlandaskan karakter, kebijaksanaan, dan hati nurani. Luhut juga menyampaikan pesan tersebut saat menghadiri reuni Akbar Institut Teknologi Dell atau IT Dell bertajuk iDell Connect 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Balai Kartini, Jakarta, Sabtu 5 September 2026 dan dihadiri ribuan alumni. IT Dell berkembang dari Politeknik di pesisir Danau Toba yang berfokus pada teknologi informasi dan bioteknologi menjadi pusat pendidikan dan penelitian. Perkembangan tersebut ditandai dengan kelulusan 3.841 alumni dengan lebih dari 100 diantaranya tersebar dan berkarya di 21 negara. Selain pendidikan, IT Dell berperan dalam pemajuan riset genomik melalui Taman Sains Teknologi Herbal dan Hortikultura, di mana institusi juga tersebut juga mendukung pengembangan infrastruktur government technology atau GovTech nasional. Dalam arahannya pula, Luhut menggarisbawahi pentingnya etika, transparansi, dan aturan main yang jelas di tengah percepatan teknologi. Menurut dia, pengembangan AI di ranah publik dan juga industri juga perlu dibentengi batas-batas etis serta sistem keamanan yang andal.
1: Info Pro2 FM.
0: Demikian Info Pro2 dari saya Ronaldo Simbiak yang dilansir dari rri.co.id.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

0: bodong, bodong. Bukan cuma udel yang bodong. Investasi bodong juga banyak. Namanya juga bodong, pasti ilegal dong. Boong tuh kalau ada yang bilang tiap bulan bisa dapat pendapatan tetap nggak pakai kerja. Apalagi janji dapat persenan tinggi nggak pakai potensi rugi. Auto bodong itu mah. Cari investasi yang pasti-pasti aja deh. Sebelum berinvestasi, pastiin kamu cek legalitasnya di OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Jangan sampai nih jadi korban investasi bodong. Ogah dong.
1: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Musik secara tidak langsung dapat mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang. Sebagaimana kita ketahui, musik sudah ada sejak ratusan tahun lalu dan berkembang secara pesat di seluruh dunia. Dan seiring berjalannya waktu, musik berubah menjadi kebutuhan dan perlahan menjadi bagian dari kehidupan manusia. Sudahkah kita mendengarkan musik?

0: audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Kodo RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.
1: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Gak salah kan nih bro? Bukannya tadi kamu mau ngajakin santai, kok di sini? Serem masuk di sini.
1: Ya, segini doang dibilang serem. Anak kecil aja santai kok kalau main di wahana hantu ini.
0: Ayo. Serem.
2: Abang. Tolong, Bang.
0: Bro, itu kan Kunti, bro, Kunti.
1: Guys, itu cuma orang-orangan, kayak boneka sawah gitu, Bang.
2: Tolong matikan rokoknya dong, Bang. Nafas Kun sesak nih.
0: Ya elah, Kun, Kun. Itu kan hak asasi Abang, Kun.
2: Untuk dapat udara bersih, hak asasi Kun juga, Bang.
0: Betul juga ya.
3: Di balik hak asasi seorang perokok, ada hak asasi orang lain atas udara bersih.
4: Produever. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produever. Produever.

0: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
1: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
2: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: www.biang.co.id. Biang Mobile Application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda dengan kreativitas.
2: Pada. Selamat pagi teman Pro 2.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM. Teman.

0: FM. Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: 90,1 MHz Produa FM Nabire, teman terbaik kamu. Masih bareng Ronald nih gengs, menemani kamu semua di pagi hari yang cerah ini ya. Tentunya masih steady sepada. Selamat pagi teman Produa.

Nah, Renal mau update informasi untuk kamu semua dulu nih, teman-teman Pro 2, di mana Wakil Menteri Kesehatan atau Wamenkes Dante Saksono Harbuwono mengingatkan masyarakat mewaspadai perubahan fisik dan emosional sebagai tanda gangguan kesehatan jiwa. Dante mengatakan gangguan kesehatan jiwa tidak selalu terlihat langsung karena gejalanya kerap muncul melalui perubahan fisik maupun perilaku. Menurut Dante, perubahan berat badan secara tiba-tiba juga perlu diperhatikan. Kondisi tersebut terjadi karena perubahan pola makan sebagai bentuk pelampiasan ketika seseorang mengalami tekanan atau depresi. Selain itu, Dante juga menyoroti kondisi kesehatan jiwa kelompok usia muda, terutama meningkatnya percobaan bunuh diri yang perlu diwaspadai masyarakat luas. Menurut Dante, fenomena bunuh diri saat ini dapat menjadi bagian kecil dari persoalan kesehatan jiwa yang lebih besar.

I'm not sorry if it hurts. I don't mean to make it worse. I've decided that I'm not your fucking friend. Right now, there's not much to be. Nah, gengs, kita tahu ya bahwa memang di era apa ya, di zaman sekarang nih ya, bukan di era ya, di zaman sekarang ya, di zaman sekarang ini menurut Ronald juga masalah gangguan jiwa ini memang perlu sekali kita soroti nih teman-teman Pro 2 ya, karena terkadang itu orang kayak menyepelekan gitu. Salah satu orang suka menyepelekan yang biasanya mereka bilang begini, aduh saya lagi stres, kalau misalnya ya, misalnya aduh saya lagi stres sekali gitu, pasti mungkin dikasih masukan tuh adalah kayak sudah kau berdoa saja, atau kau tenang, kau yang tenang, apa segala macam gitu. Tapi menurut orang sih itu bukan salah gitu ya, cuman lebih ke lumrahnya kayak gitu, dan itu bukan apa ya, bukan sesuatu yang bisa langsung instan terjadi gitu teman-teman Pro 2 FM. Dengar bunyi klik ya, terjadi gitu. Ya, ciri-ciri utama gangguan mental ini ada beberapa ya teman-teman Pro 2. Karena kalau gangguan mental itu kan meliputi perubahan suasana hati yang drastis ya kan, penurunan kemampuan berpikir serta perilaku dan kebiasaan sehari-hari nih teman-teman Pro 2. Nah, ciri-ciri umum pada gangguan mental itu apa saja, Ronald? Nah, ciri-ciri umum gangguan mental itu biasanya perubahan suasana hati atau mood. Nah, sering merasa sedih berkepanjangan, cemas, takut berlebihan, atau marah tanpa sebab yang jelas nih, teman-teman Pro 2.

Nah, selain perubahan suasana hati atau mood nih, teman-teman, gangguan tidur atau makan juga ini bisa mempengaruhi ya, teman-teman Pro 2. Ya, bisa mempengaruhi dan bisa menunjukkan ciri-ciri gitu. Kalau misalnya seseorang ini udah mengalami insomnia, apa itu insomnia, Ronald? Insomnia itu orang yang susah tidur. Ya, kalau misalnya udah susah tidur, guys, atau mungkin bahkan tidurnya lebih banyak gitu, atau perubahan nafsu makan yang drastis, nah ini berpengaruh juga nih, teman-teman Pro 2.

Nah, orang yang biasanya ya, kalau misalnya jiwanya lagi bermasalah nih, teman-teman Prodo, biasanya kan mereka mengalami perubahan emosi yang tadi kita bahas tuh, perubahan emosi atau suasana hati atau mood ya kan, gengs ya. Perubahan pikiran. Perubahan pikiran ini seperti apa, Ronald? Perubahan pikiran tuh orang yang biasanya sedang stres atau sedang kalut, mereka biasanya sulit untuk berkonsentrasi ya, atau bahkan mungkin memiliki pikiran negatif. Seperti apa nih pikiran negatif? Pikiran negatifnya ini bisa sangat-sangat negatif nih, teman-teman Pro 2. Kalau misalnya orang yang dengan kejiwaan yang sedang tidak stabil nih, teman-teman Pro 2, pikiran yang sangat stabil tuh mungkin pikiran yang sangat negatif ini maksudnya mereka itu selalu memandang sesuatu tuh jelek gitu ya. Seperti misalnya ada yang datang tanya, kamu nggak apa-apa, kamu butuh apa, pasti pikiran negatifnya tuh langsung kencang gitu, langsung kayak, oh ini orang tanya saya kayak gini nih, dia cuma mau kepo. Abis itu jalan sebar saya punya cerita, bikin saya tambah down lagi apa segala macam. Nah itu biasanya orang dengan gangguan kejiwaan yang memang udah terganggu, udah lagi tidak stabil tuh, teman-teman Pro 2 ya, biasanya mungkin karena berbagai hal ya. Terus merubah ketika kita mengalami goncangan kejiwaan atau kestabilan jiwa kita nih lagi kurang baik ya, kita cenderung merasa tidak berharga atau terus-menerus memikirkan sesuatu nih, teman-teman Pro 2. Bisa juga kelihatan ya ciri-ciri atau gejala itu atau tanda ya yang bisa kita amati adalah perubahan perilaku seseorang. Perubahan perilaku seseorang seperti apa, Ronald? Ya biasanya orang dengan gangguan atau masalah pada jiwanya atau jiwanya lagi sedang tidak stabil gitu. Nah biasanya mereka menarik diri dari orang lain. Mereka kehilangan minat pada hal-hal yang biasa mereka sukai. Mereka sulit bekerja atau belajar, atau bahkan jangankan itu, mereka bahkan untuk mengurus diri pun sulit gitu, teman-teman Pro 2 ya. Dan mereka memiliki pola tidur dan juga nafsu makan yang memang berubah secara drastis. Ada yang makannya lebih sering tapi cepat, sering dengan gerakan makan cepat gitu. Orang kalau misalnya sambil makan tapi makannya tuh cepat gitu, dia makannya cepat, dia akan sering makan gitu, teman-teman Pro 2. Berbeda dengan orang yang makannya speednya normal gitu, dengan kecepatan normal gitu, teman-teman Pro 2. Nah dengan tidur juga, ada yang tidurnya susah ya, itu bisa jadi gangguan pada mentalnya juga gitu ya, yang merambat ya, kalau kita bilang jiwanya lagi tidak stabil gitu atau gangguan mental. Mereka biasanya tuh sulit tidur di malam hari. Karena apa? Karena kepala mereka tuh ribut gitu ya, di dalam kepala mereka tuh ribut semua gitu isinya gitu, jadi mereka sulit tidur di malam hari. Ada juga yang tidur, sekali tidur itu langsung tidurnya lama gitu, bisa 8-9 atau bahkan 11 jam tidurnya, yaitu sangat-sangat tidak baik untuk tubuh ya. Kita tahu memang tidur itu sangat bagus untuk organ-organ tubuh kita ya, istirahatkan kita punya otak, mata gitu. Tapi kalau berlebihan juga tidak baik pastinya ya. Normalnya manusia sih tidur maksimal katanya sampai jam 8. Cuman 8 jam aja gitu ya kan gengs ya. Lebih dari itu bisa menyebabkan kalian sakit kepala, pusing dan lain sebagainya. Nah seperti yang tadi Ronald bilang nih, perubahan pikiran, pikiran yang bisa sangat negatif itu mereka bisa sangat curiga atau tidak realistis nih. Misalnya mereka yakin ada orang yang ingin mencelakai mereka, padahal tidak ada buktinya sama sekali gitu, teman-teman Pro 2. Atau mereka mendengar atau melihat sesuatu yang orang lain tidak lihat. Nah ini sudah masuk di tahap-tahap emang kejiwaannya sudah mulai terganggu, teman-teman Pro 2 ya. Perubahan perilaku dan energi yang ekstrim. Misalnya memang hari ini dia sangat hektik sekali gitu. Kamu lihat kamu punya teman kerja atau teman sekolah misalnya, hari ini semangat gitu, semangat, tapi besok itu dia adalah orang yang paling lesu sama sekali. Dia yang orang paling semangat langsung sudah paling tidak ada sama sekali gitu gengs. Ya itu biasanya perubahan perilaku ya, perubahan perilaku atau energi yang ekstrim gitu ya. Misalnya sangat bersemangat dan hampir tidak tidur selama beberapa hari tanpa merasa lelah juga, itu merupakan salah satu tanda bahwa seseorang, jadi ada yang salah paham soal gangguan kejiwaan atau gangguan mental ini dengan dengan workaholic gitu.
Ada orang yang kerja dari Senin sampai Sabtu atau bahkan sampai Senin sampai Minggu, ya energinya masih tetap kelihatan terus nih teman-teman Pro 2, tapi kayak tidak rasa lelah gitu. Nah itu berarti ada something yang wrong, ada sesuatu yang salah gitu teman-teman Pro 2.

0: Kan tadi kan Ronald juga ada sempat bilang begini, ini tentang gangguan kejiwaan atau mental ya kan gengs ya. Nah ini sebenarnya gangguan kejiwaan dan gangguan mental ini sama gak sih Ronald? Ya ini tidak persis sama tapi sangat berkaitan gitu teman-teman Pro 2. Basically kalau gangguan mental itu kan istilah yang lebih umum ya, untuk kondisi yang mempengaruhi pikiran, emosi, perilaku, atau kemampuan seseorang untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Contohnya depresi, gangguan kecemasan, bipolar, dan skizofrenia. Nah ini dikategorikan sebagai gangguan mental nih teman-teman Pro 2. Nah kalau gangguan kejiwaan itu dalam percakapan sehari-hari di Indonesia sering digunakan untuk merujuk pada gangguan mental atau psikiatri ya, jadi maknanya bisa hampir sama sih ya. Sementara masalah mental ini bisa lebih luas gitu, dan tidak selalu berarti gangguan kejiwaan. Ya misalnya seseorang sedang mengalami stres berat karena masalah pekerjaan atau keluarga. Nah itu bisa masalah kesehatan mental tuh, tapi belum tentu merupakan gangguan mental yang membutuhkan diagnosis, atau belum selalu dikategorikan gangguan mental gitu teman-teman Pro 2. Kalau gangguan kejiwaan tadi emang ini sudah merujuk pada gangguan mental ya teman-teman Pro 2. Nah bagaimana cara kita memanage ini semua gitu? Bagaimana cara memanage agar kita tidak stres? Bagaimana mencegah mental kita tetap stabil? Sediakan one day vacation atau satu hari liburan. Ya itu menurut Ronald sih worth it ya, kalau misalnya satu hari kita pakai untuk berlibur gitu. Jadi makanya kalau misalnya teman-teman Pro 2, kami yang lagi pada monit di pagi hari ini, ada lagi atur-atur jadwal barang keluarga, kayak hari ini mau ngapain nih, kita sekeluarga mau kemana nih ya, mungkin bisa berlibur ke pantai gitu, yang dekat-dekat aja, tidak usah jauh-jauh gitu. Atau masak kecil-kecilan di rumah gitu, makan sama-sama keluarga di hari Minggu, menghabiskan waktu bareng keluarga ya, family time. Karena biasanya kan hari Minggu tuh kan banyak yang tidak kerja ya kan gengs ya, banyak yang day off di hari Minggu gitu teman-teman Pro 2. Jadi menurut Ronald sih worth it lah untuk menghabiskan waktu bareng keluarga ya. Menghabiskan waktu bareng keluarga itu emang terbukti guys, membuat kita tuh merasa lebih nyaman, membuat kita punya mental menjadi lebih sehat gitu teman-teman Pro 2 ya. Dan kita bisa menjadi orang yang bisa berpikir jernih gitu ketika kita melihat senyum kebahagiaan dari keluarga kita, baik itu dari orang tua, baik itu dari kakak, dari adik gitu teman-teman. Apalagi kalau misalnya didukung dengan panorama alam ya, kalau misalnya kita pergi ke pantai gitu ya, pantai yang dekat sini juga ada kok bagus-bagus gitu. Karena puji Tuhan juga kan kita punya asap-asap tebal di Nabire ini sudah tidak ada, dan kita sudah kembali melihat gunung-gunung kita yang tinggi menjulang dengan daun-daun yang hijau, kita sudah lihat lagi kembali gitu. Okay, kita lanjut lagi dengar-dengar lagu yang udah Ronald siapkan untuk mengisi ruang dengarnya kamu semua di saat pagi ini. And yang lagi pada siap-siap untuk mau ibadah di jam 8 atau di jam 9 ya, selamat beribadah ya. Yang lagi pada siap-siap mungkin lagi pada nyetrika-nyetrika nih. Biasanya rutinitasnya kayak gitu. Atau tidak, ada yang masih bangun ini. Aduh, ada yang masih bangun. Ada yang masih tidur. Ayo bangun-bangun ya, ibadah. Ya di biasanya tuh ada di jam 8 atau jam 9 tuh ibadah ya, untuk teman-teman umat Kristiani di Nabire yang lagi pada monit di pagi hari ini, mungkin sudah prepare untuk melaksanakan ibadah Minggu pagi gitu. Ya karena ibadah Minggu juga ada nanti di jam 3 sore, jam 3 apa jam 4 sore atau jam 5 itu. Itu ibadah sore ya, kita biasa bilang tuh. Jadi kalau enggak sempat ikut ibadah pagi, bisa ikut ibadah sore gitu. Ya tapi masing-masing gereja biasanya beda-beda ya teman-teman Pro 2. Okay, so sekali lagi selamat menjalani aktivitas kalian di Minggu pagi ini teman-teman Pro 2. And kita lanjut lagi dengan lagu-lagu yang udah Ronald siapkan mengisi ruang dengarnya kalian semua nih gengs ya. Satu lagu yang Ronald suka dari Christina Perri featuring dengan Cash Cash dengan Hero. Pasti kalian ada sedikit recall ke masa lalu nih kalau dengar lagu ini, yakin deh. So tetap stay tune bareng Ronald, masih menemani kamu semua di gelombang frekuensi kecintaan kita semua di 90,1 MHz Pro 2 FM Nabire di Spada, teman terbaik kamu.
1: Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Teman terbaik kamu. Teman terbaik. Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps saja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: puzzle gambar bendera kita udah mau selesai.
1: Nah, ini yang terakhir. Selesai, hore! Bagus ya?
0: Iya.
1: Eh, tapi ngomong-ngomong, rumah kamu kok belum pasang bendera?
0: Ya nih, memang di rumah kamu udah?
1: Udah dong. Jangan-jangan kamu belum merdeka ya?
0: Merdeka itu apa?
1: Gak tahu juga sih.
2: Dulu untuk mengibarkan bendera merah putih butuh perjuangan. Sekarang tinggal pasang, apa susahnya sih?

0: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue kita itu uang cowok.
1: Welcome semua, satu untuk kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
3: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.

One more time. Let me see if I can start on beat. One more time.

Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia?

0: Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya, Littoredo abatanica, adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan, dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.
1: www.biang.co.id Biang Mobile Application.
2: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreatif.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produe FM.
3: Teman terbaik kamu. Produe FM.
4: Produe FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Radio RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.
1: Oke, berita itu hoax kan?
2: Sebel deh.
1: Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
2: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
2: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
2: Iya, supaya pelakunya jera.
3: Hukuman bagi penyebar hoax, pencemaran nama baik. Bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Musik secara tidak langsung dapat mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang. Sebagaimana kita ketahui, musik sudah ada sejak ratusan tahun lalu dan berkembang secara pesat di seluruh dunia. Dan seiring berjalannya waktu, musik berubah menjadi kebutuhan dan perlahan menjadi bagian dari kehidupan manusia. Sudahkah kita mendengarkan musik?

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Sepada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Murder on the beat, so it's not nice. Booty so big, word, Lord.

0: Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu. Gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh. Aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.